0: Apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228 atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, tumbuhkan sikap peka dan lupakan masa bodoh. Saudara pendengar, ada satu dosa yang perlu kita waspadai karena hampir tidak pernah disinggung-singgung orang. Dosa ini disebut dosa masa bodoh. Apakah Anda masih ingat dengan perumpamaan orang Samaria yang diceritakan oleh Tuhan Yesus? Sebelum orang Samaria itu bertemu dengan seseorang yang memerlukan perawatan, sudah banyak sekali orang yang lewat di tempat tersebut. Rata-rata orang yang lewat di tempat itu adalah mereka yang mengaku sebagai orang beragama. Mereka melihat ada orang yang mempunyai kebutuhan, tetapi mereka tidak mau berhenti untuk menolong orang tersebut. Itulah contoh dari orang-orang yang bersikap masa bodoh. Mereka tahu untuk melakukan sesuatu yang baik, tetapi mereka memilih untuk tidak melakukannya. Ada berbagai-bagai alasan di balik itu semua. Kita bisa coba memahaminya, yaitu mungkin mereka sedang terburu-buru. Mungkin juga mereka tidak bisa menolong oleh karena kesibukan mereka. Atau mungkin mereka tidak bisa menolong karena berbagai pertimbangan lainnya. Tetapi kita harus sadar alasan yang lebih besar daripada semua ini adalah tidak mau menolong orang karena sikap masa bodoh. Dan banyak sekali orang di dunia ini yang sedang sekarat serta membutuhkan pertolongan, tetapi orang percaya tetap bersikap masa bodoh. Saudara pendengar, sikap masa bodoh terhadap kebutuhan orang lain sungguh sangat disayangkan. Tuhan Yesus mengajar kita untuk mempedulikan orang lain. Tuhan Yesus mengajar kita untuk peka terhadap kebutuhan orang lain. Dengan cara seperti ini, maka akan semakin banyak lagi orang yang bisa dibawa kepada Tuhan. Sikap masa bodoh telah menghentikan kita dari kegiatan yang bisa mendekatkan seseorang kepada Tuhan. Dan sikap masa bodoh telah menghancurkan segi-segi persahabatan. Kita diajarkan untuk melayani kebutuhan orang sebaik-baiknya, dan bukan menutup mata terhadap jeritan sesama. Memang ciri khas orang zaman ini adalah tidak peduli dan bersikap masa bodoh. Bukankah ini adalah sikap yang sangat kejam? Kita tahu bagaimana berbuat baik, tetapi kita menunda untuk melakukannya, dan bahkan tidak mau melakukannya. Kita mengenal kebutuhan orang lain, tetapi kita memilih untuk menutup mata dan telinga untuk membantu orang tersebut. Tumbuhkanlah sikap peduli dan hambatlah sikap masa bodoh, maka banyak orang akan tertarik pada kerajaan Allah.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda.

yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 9.30 WITA, ibadah 3 pukul 12 WITA, ibadah Yud pukul 17 WITA, ibadah keempat pukul 20 WITA, ibadah kelima pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA, ibadah 2 pukul 17 WITA, dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 8.30 WITA, ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30.

Hentikan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Alkisah, seorang pendaki gunung tergelincir lalu jatuh dari suatu tebing. Namun dalam kejatuhannya itu, ia sempat menyambar akar-akar sebuah pohon dan berpegangan sekuat tenaga demi mempertahankan nyawanya. Melongok ke bawah, ia melihat bahaya terjun bebas dari ketinggian ribuan kaki. Ia berseru minta tolong, namun tidak seorang pun datang. Akhirnya, ia berseru, "Ya Allah, tolonglah aku." Lalu terdengarlah suatu suara yang berkata, "Lepaskan saja peganganmu, aku akan menangkapmu." Namun ketika ia memandang ke sana kemari, ia tidak melihat siapa-siapa. Dan karena ngeri membayangkan risikonya, ia kembali berseru, "Apakah ada yang lain di atas sana?" Kita tersenyum atau mungkin tertawa geli. Tapi banyak orang hidup seperti itu. Ketika kebetulan mereka tidak senang dengan petunjuk Allah, mereka buru-buru mencari alternatif lain. Kehidupan beriman adalah kehidupan taat dan berkomitmen tanpa syarat. 5 panduan sederhana yang akan membantu saudara merelakan sesuatu masalah ketika saudara ingin memegangnya. 1. Pelajarilah kodrat dan karakter Allah. Saya tiada henti-hentinya takjub karena konsep keliru yang dipegang banyak orang tentang Allah. Allah bukanlah sosok yang dingin secara emosional, atau polisi, atau kakek pesakitan yang ingin menolong namun tidak cukup kuat. Allah ya Allah, dan walaupun bapak kandung saudara mungkin mengecewakan saudara, saudara tak akan pernah hidup cukup lama untuk berjumpa dengan seseorang yang dapat dengan jujur mengatakan, "Allah membiarkan saya patah semangat, ia mengecewakan saya." 2. Jadilah pelajar Alkitab. Ini sesungguhnya hanyalah sisi kebalikan dari panduan saya yang pertama, karena dalam Alkitab saudara akan belajar kodrat dan karakter Allah. Membaca buku-buku yang baik tentang kodrat dan karakter Allah, seperti Knowing God, karya G.I. Packer, atau Pursuit of the Almighty, karya E.W. Tozer, memang baik. Namun membaca Alkitab itu sendiri tidaklah ada gantinya. 3. Sadarilah bahwa kepercayaan adalah soal pertumbuhan. Saya tidak akan mau terbang bersama seorang pilot yang belum pernah menerbangkan pesawat. Saya tidak akan mau memeriksakan diri ke dokter yang lulus kuliah kedokteran dengan cara yang tidak jujur. Saya tidak akan mau mempercayakan kasus pembelaan saya kepada seorang pengacara yang tidak pernah lulus dari sekolah hukum. Dan hingga saudara mengenal bahwa Allah itu baik, saudara tidak akan mau mempercayakan kehidupan dan masa depan saudara kepadanya. Semakin saudara melihat campur tangan Allah dalam hidup saudara, semakin mudahlah saudara mempercayai Dia dengan lebih sepenuhnya. Dengan berbicara dengan pria dan wanita yang telah bertahun-tahun berjalan bersama Allah, saudara dapat belajar bagaimana Allah telah melawat mereka dan akan melawat saudara juga. Kita membutuhkan sikap seorang pemuda yang baru saja bertobat dari kehidupan menggunakan narkoba dan memberontak terhadap Yesus Kristus. Namun ia belum juga mau bekerja. Ketika seorang kenalan Bob Vernon, yang kebetulan adalah seorang polisi, membukakan sebuah perjanjian lama yang sudah lusuh dan memperlihatkan suatu bacaan dari 2 Tesalonika kepadanya, di mana Paulus mengatakan, "Barang siapa tidak mau bekerja, janganlah ia makan." Menemukan bahwa ternyata bekerja merupakan bagian dari maksud Allah bagi hidupnya, sang pemuda menjawab, "Ya, kalau hal itu tertulis dalam Alkitab, berarti berlaku bagi saya juga." Demikianlah komitmen yang memungkinkan kita bertumbuh secara rohani. 4. Sadarilah bahwa kehidupan taat adalah proses selangkah demi selangkah. Ketika saya masih muda, seorang teman memberi saya nasihat yang baik ketika mengatakan, "Kehendak Allah itu seumpama senter di bawah tanah. Ia tidaklah menerangi pojok-pojok atau menerangi gua berikutnya. Ia hanya memberimu terang untuk langkah berikutnya." Alangkah benarnya. Jangan mengkhawatirkan soal 5 tahun lagi dari sekarang atau bahkan soal bulan depan. Apakah yang Allah mau saudara kerjakan hari ini? Kerjakanlah itu dan percayakanlah langkah berikutnya kepada Dia. Akhirnya, sadarilah bahwa tuntutan Allah agar saudara taat itu disertai dengan komitmennya untuk menyediakan keperluan saudara dan melindungi saudara. Dengan jaminan seperti itu, apakah kita masih berani meminta lebih? Renungkanlah. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampai

Berikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kemanapun saudara pergi, disitulah saudara berada. Lebay banget ih. Demikian saya berkata dalam hati ketika kalimat tersebut pertama kali muncul pada PC saku saya. Kemanapun saudara pergi, tentu di sanalah saudara berada. Mau berada di mana lagi? Namun, kemudian saya merenungkan betapa banyak cara yang orang jajaki dalam upaya melarikan diri dari dirinya sendiri. Mereka pindah ke bagian lain dari negara mereka, mengira bahwa segalanya akan berbeda di sana. Tidak lama kemudian, mereka menemukan diri terpuruk oleh masalah-masalah lama yang sama. Itu adalah karena ketika mereka pindah, mereka bawa serta diri mereka. Ternyata benar, kemanapun saudara pergi, disitulah saudara berada. Orang memakai segala macam metode untuk mencoba melarikan diri. Alkohol dan obat-obatan adalah contoh yang sudah jelas. Namun, mereka juga berupaya melarikan diri lewat olahraga yang ekstrim, lewat kesibukan, bahkan lewat tidur. Hingga upaya melarikan diri pamungkas, yaitu bunuh diri. Namun, itu hanya membawa saudara berhadapan muka dengan pribadi dari siapa saudara tidak mungkin luput, yaitu Allah. Daud, sang pemazmur berkata, "Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang." Mazmur 139 ayat 7-12. Hanya ada satu jalan keluar dari dilema ini, yaitu berdamai dengan diri sendiri dan dengan Allah. Datanglah kepadanya sebagaimana saudara adanya, sambil mengakui kelemahan-kelemahan dan kegagalan-kegagalan saudara, sebab ia telah membayar dosa-dosa saudara di kayu salib, dan ia menawarkan pengampunan kepada saudara. Percaya saja, apa yang telah ia karyakan bagi saudara itu sudah menuntaskannya. Alkitab mengatakan, sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Roma 5 ayat 1. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, Mitra Allah. Saudara pendengar, dalam hidup ini siapapun perlu menjadi mitra dengan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri, kita membutuhkan orang lain, maka kita perlu bermitra. Bila mitra kita adalah manusia, maka itu disebut mitra manusia. Tetapi bila kita bermitra dengan mitra Allah, maka sebutannya berubah menjadi mitra Allah. Apakah benar kita bisa bermitra dengan Allah? Dan apakah Allah yang Maha Kudus mau menjadi mitra manusia? Berita baiknya adalah kita dapat, dan Allah mau menjadi mitra manusia. Dalam bermitra dengan Allah, kita bebas dari segala kerugian, sebab mitra Allah tidak mengenal KKN. Inilah untungnya kita bermitra dengan Allah. Allah merupakan pribadi yang pertama mempunyai inisiatif untuk membangun mitra kerja ini. Dengan memakai manusia sebagai mitra kerjanya, maka kehendak dan rencana Allah bisa terwujud di muka bumi ini. Tuhan Yesus pernah berkata, "Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga." Matius 6 ayat 10. Jadi supaya kehendak Allah yang ada di sorga terwujud di bumi ini, maka orang-orang percaya harus mewujudkan hal ini dengan mengetahui prinsip mitra kerja ini dan terlibat dalam keseluruhan rencana Allah dengan menjadi mitranya. Saudara pendengar, masih ada banyak kehendak Allah di sorga yang belum terwujud di bumi karena orang-orang percaya enggan menjadi sahabat yang bermitra. Jangan terkejut, saudara, dengan hal ini, sebab memang banyak hal yang di sorga tidak bisa terwujud di bumi ini, karena orang percaya tidak dengan sungguh-sungguh melakukan firman Allah dalam hidupnya. Mereka menolak Allah menggunakan hidupnya untuk melaksanakan firman Allah yang seharusnya terwujud di bumi ini. Coba bayangkan bila Nabi Elia menolak melakukan kehendak Allah dalam berdoa. Misalnya dalam Yakobus 5 ayat 17-18. Apa yang terjadi bila Elia tidak berdoa? Ketika di Israel terjadi kekeringan yang parah, dalam kenyataan pertama, tentu bangsa Israel akan menjadi bangsa yang melarat dan susah sekali. Karena kelaparan dan kesulitan air bersih, pasti problem utama pada waktu itu. Tetapi Elia nabi yang mengenal hati Allah terpanggil untuk berdoa bagi bangsanya. Elia mengizinkan Allah memakai hidupnya untuk memberkati bangsanya dengan menyatakan kehendak Tuhan. Elia mengundang kehendak Allah yang di surga terjadi di atas bumi ini.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan kami. Engkau Yesus yang berkuasa, Engkau Yesus yang ajaib. Tidak ada yang mustahil

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Dengan kanker yang menggerogoti paru-paru dan tulangnya, David, yang saat itu berusia 42 tahun, kehilangan harapan bahwa kehidupan ini cukup berarti untuk dijalani. Suatu hari yang mengubah jalan hidupnya, ia menelan secangkir saus apel yang dicampur dengan 100 pil obat tidur. Ia memutuskan untuk mencabut nyawanya. Dalam waktu beberapa menit ia tertidur. Istrinya Linda menyaksikan saat dadanya naik turun dan berpikir ia akan menjadi tidak sadar dan akhirnya berhenti bernafas. Namun bukan itu yang terjadi. Selama 3 hari, ia berada dalam kondisi tidur setengah sadar. Kemudian tanpa diduga ia terbangun. Ia bertanya kepada Linda, apa yang terjadi? Mengapa saya belum mati? David, yang adalah mantan penebang kayu, terlalu kuat untuk dibunuh oleh pil tidur. Ia mengatakan kepada istrinya, ketika ia tidak sadar, ia berada di dalam hadirat Tuhan. Dan Tuhan berkata kepadanya, ini bukanlah cara untuk pergi ke surga. Bagaimana mungkin Anda mengabaikan kesaksian seseorang yang berkata, ini yang Tuhan katakan kepada saya? Apakah Tuhan sedang berkata, mengambil alih hal kehidupan dan kematian dengan caramu sendiri bukanlah cara yang benar untuk pergi ke surga, sebab aku memiliki kehendak tentang waktu dan cara bagimu untuk pulang? Sepertinya memang itulah pesannya. Satu hal yang pasti, kematian bukanlah perkara yang tidak dipedulikan Tuhan. Pemazmur menulis, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Mazmur pasal 116 ayat 15. Bunuh diri sama halnya dengan berkata, Tuhan, kasih karuniamu tidak cukup bagiku, kekuatanmu tidak cukup bagiku, dan belas kasihmu tidak cukup kuat bagiku untuk melewati masa kelam jiwa ini menantikan waktumu. Apakah kasih karunia Tuhan hanya untuk waktu-waktu yang baik ketika Anda sehat dan tidak ada ancaman kematian yang menghadang Anda? Atau apakah ia cukup untuk berjalan bersama Anda melewati masa kelam yang membawa Anda melewati lembah menuju kepada terang hadirat-Nya? Bayangkan Anda memiliki janji bertemu dengan Ratu Elizabeth, ratu yang bertahta di Inggris Raya, dan Anda pergi ke London dengan penuh harap dan semangat. Janji ketemu Anda adalah jam 10 pagi pada hari Jumat, namun Anda tidak dapat menunggu. Jadi, pada hari Selasa, Anda pergi ke pintu gerbang istana Buckingham dan melambaikan undangannya ke hadapan sang penjaga, menutupi tanggal pertemuannya dengan jempol Anda, menerobos penjagaan dan memaksa masuk ke hadapan sang ratu. Jika akhirnya pun ia menemui Anda, tidakkah Anda berpikir ia akan berkata, saya tidak menantikan Anda sama sekali. Anda kan tidak dijadwalkan bertemu dengan saya sampai hari Jumat jam 10. Tentunya, demikian pula halnya dengan Bapa kita di surga. Kitab Ibrani di dalam Perjanjian Baru mengatakan, kematian sebagai suatu janji temu yang harus kita penuhi, sesuatu yang menyiratkan waktu tertentu yang berada di tangan Dia sepenuhnya. Melakukan sendiri dengan cara Anda akan selalu bertentangan dengan apa yang Tuhan inginkan. Hal itu seolah-olah berkata, saya mampu untuk membuat keputusan sendiri apapun kehendak-Mu. Tuhan peduli dengan rasa sakit Anda, kesendirian Anda, atau penderitaan Anda. Ketika Yesus disalibkan di tangan para prajurit Romawi, ia mungkin saja tergoda untuk berkata, mengapa aku perlu mengalami semua ini? Aku sudah cukup menderita. Dan kemudian memanggil para malaikat untuk menyelamatkan dia. Tapi sebaliknya, ia dipermalukan dan mengalami penderitaan.

yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembu Suwana, ibadah 1, pukul 6.30 WIB.

WITA. Ibadah 2 pukul 9.30 WITA. Ibadah 3 pukul 12 WITA. Ibadah Yud pukul 17 WITA. Ibadah keempat pukul 20 WITA. Ibadah kelima pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel. Ibadah 1 pukul 10 WITA. Ibadah 2 pukul 17 WITA. Dan Clear House. Ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 8.30 WITA. Ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Rancangan interior oleh Allah. Tahukah Anda bahwa Alkitab berbicara tentang menghiasi rumah Anda? Penulis kitab Amsal mengatakan hal ini. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Amsal pasal 24 ayat 3 sampai dengan 4. Izinkan saya mengulangi bagian terakhir. Dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Harta benda berharga yang ia sebutkan di sini bukanlah barang-barang antik langka yang ditemukan di rumah mewah bersejarah, atau harta benda dari rumah berdekorasi yang Anda lihat di televisi. Harta yang dimaksud adalah nilai-nilai Kristiani yang berharga, nilai-nilai moral yang Anda ingin sampaikan kepada anak-anak Anda. Nilai-nilai Kristiani yang indah dan berharga ini jauh lebih berharga daripada barang-barang antik yang mungkin Anda pernah miliki. Bagaimana kita dapat yakin bahwa rumah kita dipenuhi oleh nilai-nilai Kristiani? Kita memerlukan rancangan ilahi Tuhan. Anda lihat bahwa setiap orang tua menyampaikan sistem nilai tertentu kepada anak-anak mereka, baik itu positif maupun negatif. Apa yang kita ingin ajarkan kepada anak-anak kita adalah sistem nilai-nilai Alkitabiah, dan untuk itu kita memerlukan suatu rencana. Rencana itu harus memiliki 2 elemen. Pertama, daftar nilai-nilai spesifik yang tertulis secara jelas yang disetujui oleh Anda dan pasangan Anda sebagai hal-hal yang penting. Dan kemudian yang kedua, cara bagaimana Anda akan menyampaikan nilai-nilai tersebut. Izinkan saya menyarankan beberapa hal. Pertama, keterlibatan di dalam gereja. Namun, jangan serahkan semuanya untuk ditangani oleh gereja. Ajarkan Alkitab di dalam rumah Anda, khususnya penekanan pada menghafalkan ayat-ayat Alkitab. Berdoa sebagai suatu keluarga juga penting. Kemudian, usahakan semampu Anda untuk memiliki materi-materi Kristiani yang tersedia bagi anak-anak Anda. Entah itu buku, CD, DVD, dan musik yang baik. Semuanya adalah alat-alat yang akan menolong Anda melakukannya. Kemudian, sediakan suatu sistem pendukung teman-teman Kristiani bagi anak-anak Anda. Bila perlu, bawalah anak-anak dari lingkungan lain untuk menghabiskan waktu bersama anak-anak Anda. Rumah Anda seharusnya menjadi tempat yang paling hangat, bahagia, dan penuh kasih di dunia ini, sebab Yesus ada di sana. Rumah ini menjadi tempat untuk membesarkan anak-anak berharga yang Tuhan telah berikan kepada Anda. Bagaimana bila hari ini Anda menambahkan beberapa nilai-nilai Kristiani baru di rumah Anda? Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Seperti pergulat melawan seekor gorila. Kamu tidak berhenti ketika kamu lelah. Kamu berhenti ketika gorila tersebut lelah. Ketika kamu merasa putus asa, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah. Ya, jika kamu terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya kamu akan keluar sebagai pemenang.

0: 94,4 Heartline Radio.
1: Jumpa lagi bersama Tim Heartline. Tentu saja seperti biasa hingga 1 jam ke depan Anda akan mendengarkan program Parenting with Heart, menginspirasi Anda bagaimana mengasuh anak dengan hati. Yang pasti kita akan membahas seputar permasalahan keluarga nih Heartliner, mulai dari latar belakang, kemudian penyebabnya serta pencegahannya seperti apa. Nanti kita akan bahas tuntas di program Parenting with Heart. Nah, kali ini kita akan membahas tema kita tentang speak for confidence ya. Jadi membangun kepercayaan diri anak ini dengan kemampuan komunikasi. Wah, ini apa hubungannya nih? Membangun kepercayaan diri anak dengan kemampuan komunikasi. Nah, untuk itu kita akan segera menghubungi narasumber kita, ada Ibu Gita Mahardika yang jauh-jauh dari Bandung ini ya. Ibu Gita Mahardika, CCP ACC, Tim Parenting dari Yayasan Busur Mas. Kita akan segera menyapa Ibu Gita. Halo Ibu Gita.
2: Halo Pak Timo, apa kabar semua nih? Apa kabar Pak Timo?
1: Baik, gimana Ibu Gita?
2: Kabarnya? Baik juga dong. Baik juga. Baik dan tetap semangat.
1: Tetap semangat.
2: walaupun sudah mendekati akhir tahun ya, 2025 akan berakhir sebentar lagi.
1: Waduh, ini seharusnya sedih atau gembira nih ketika mau berakhir tahun ini?
2: Nggak kerasa aja sih.
1: Nggak kerasa sebenernya. Aja ya. Perasaan baru kemarin kita istilahnya melihat kembang api gitu lah. Udah mau melihat lagi.
2: Udah mau kembang api lagi.
1: Udah mau kembang api. Ya puji syukur, puji Tuhan masih diberi kesehatan, masih bisa melihat lagi gitu ya.
2: Betul. Amin. Sekali.
1: Nah, baik. Kali ini Ibu Gita, kita akan membahas tema kita tentang speak for confidence, membangun kepercayaan diri anak dengan kemampuan komunikasi.
2: Waduh. Yes. Padahal nih? Harusnya ahlinya Pak Timo nih. Ahli komunikasi.
1: Justru juga kemampuan kepercayaan dirinya ini dari Ibu Gita ini. Wah, dipadupadankan gitu ya.
2: Oke. Okay.
1: Nah, apa hubungannya nih? Apa kolerasinya nih Ibu Gita nih antara kepercayaan diri dengan komunikasi nih?
2: Iya, jadi kan sebenarnya ya Pak Timo ya, kalau kita lihat ya, kepercayaan diri baik untuk anak-anak maupun untuk diri kita sebagai orang dewasa.
1: Mm-mm.
2: Itu kan kita itu kalau mau merasa percaya diri itu kan pasti nggak instan lah ya gitu. Pak Timo aja dulu mungkin ya karena sekarang kan udah sudah penyiar senior selama puluhan tahun lah, pasti kan sekarang sudah pede. Tapi dulu waktu awal-awal gimana rasanya?
1: Sekarang sih bukan pede, sekarang sih malu-maluin, bukan malu-malu gitu ya sekarang.
2: Tapi di awal dulu kan pasti ada tuh ya gitu ya, rasa nggak pede, rasa aduh saya bisa atau enggak sih. Iya. Rasa kayak nanti orang anggap saya gimana dalam hal apapun ya, maksudnya bukan hanya kita dalam public speaking, bukan hanya dalam hal profesional, dalam keseharian pun sebenarnya kepercayaan diri itu kan dibangunnya pelan-pelan gitu kan.
1: Iya,
2: ya.
1: Iya. Kalau aku sih bukan dibangun pelan-pelan, tapi karena emang kepepet aja sih, jadi mau nggak mau.
2: Nah, berarti the power of kepepet.
1: The power of kepepet. Nah, itu tadi ternyata itu beda-beda. Jadi kalau misalkan kepercayaan diri memang harus dibangun gitu ya. Istilahnya enggak bisa tiba-tiba gitu kan. Kadang-kadang ada seorang anak nih, padahal kita enggak ngajarin tuh kok tiba-tiba pede aja dia nyanyi ke depan gitu ya. Sementara juga ada anak-anak yang udah di ujuk-ujuk tetap aja enggak pede nyanyi ke depan gitu ya.
2: Betul, artinya gini ya, mungkin sebenarnya anak-anak ya memang punya sifat dasar lah ya gitu. Mungkin ada yang lebih mudah untuk tadi terbuka, ada juga yang agak pemalu gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari kita orang dewasa ini kan, membangun kepercayaan diri itu kan tadi perlahan-lahan gitu kan, gitu. Perlahan-lahan. Dan sebenarnya apa sih yang bikin kita pede gitu ya? Kita pede itu kan karena kita tahu kita bisa melakukan itu.
1: Mm-mm.
2: Ya kan gitu ya, kita tahu kita bisa melakukan itu. Nah, gimana caranya kita tahu kita bisa melakukan itu? Pasti kan dengan melakukan itu kan. Dengan nyobain
1: dengan berlatih gitu ya.
2: Dengan berlatih gitu, dengan berlatih. Dan akhirnya kita tahu bahwa kita, waktu kita mencoba, oh ternyata saya bisa gitu. Nah, itu sebenarnya tadi ya, esensi kepercayaan diri adalah kepercayaan diri itu dibangun dengan mengumpulkan keberhasilan-keberhasilan kecil gitu. Nah, tadi masalah mencoba itu tadi nih gitu, mencoba melakukan gitu, mencoba melakukan, terus udah gitu tadi mengambil resiko untuk misalnya di awal-awal untuk malu misalnya gitu ya, untuk kurang berhasil dan lain-lain, itu kan perlu komunikasi tuh di situ gitu. Nggak bisa kan kita diam-diam aja terus tiba-tiba tadi kepercayaan diri itu kan bukan sesuatu yang kita bisa belajar dulu diem-diem sampai jago, terus baru nanti kita praktek terus udah langsung
1: Iya,
2: jago instan gitu kan, bukan. Tapi tadi ya gitu. Jadi artinya kepercayaan diri itu dibangun dengan banyak mencoba. Sehingga waktu saking banyaknya kita mencoba, kita jadi yakin bahwa kita ini bisa. Bukan yang nggak bisanya yang kita inget-inget, tapi yang kita bisanya nih yang kita inget-inget. Gitu.
1: Jadi memang harus perlahan gitu ya. Istilah perlahan ini memang harus ada jam terbang untuk mencoba lagi dan mencoba lagi gitu ya.
2: Betul. Nah,
1: Ketika
2: untuk mencoba itu kan kalau nggak ngomong susah ya. Kalau nggak bisa ngobrolnya kan susah. Kalau mau nyobain tapi nggak bisa ngobrolnya gimana nih gitu.
1: Iya ya. Ini mencoba dalam segala hal, istilahnya melatih kepercayaan diri kan, entah itu berani tampil nyanyi ke depan ataupun
2: Betul.
1: percaya diri dengan apa nih, dengan
2: Ngerjain
1: ngerjain
2: tugas, ngerjain
1: tugas gitu.
2: soal gitu kan. Kayak ujian tuh kan perlu pede ya. Kita namanya ujian tuh
1: Iya
2: kan
1: ya.
2: perlu pede
1: Kalau
2: gitu.
1: nggak pede, waduh, ragu-ragu nih gimana nih gitu.
2: Ragu-ragu terus udah gitu ntar ngeblank malahan gitu kan. Jadi makanya yang kalau misalnya ujian contoh gitu ya, kita pede waktu ujian itu kan kalau kita belajar. Nah, berarti kan artinya belajar itu kita
1: Iya.
2: nyobain gitu kan gitu.
1: Nah,
2: Nah, kalau nggak bisa ngobrol, nggak bisa komunikasi kan jadi susah nih
1: iya.
2: gitu.
1: Tapi kadang-kadang ketika berbicara tentang pedenya ini ya, ketika mulainya dulu kan gitu, misalkan ya, misalkan tampil nyanyi lah. Pertama kali tampil kan pasti kan, wow, udah nggak pede banget gitu ya.
2: Iya, pasti nggak pede sih. Dan pasti dan besar kemungkinan hancur juga sih tampilnya. Itu Kak, pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi.
1: Yang ada bukannya membangun kepercayaan diri, malah meruntuhkan ketika hancur kan gitu kan.
2: Nah, titik kritikalnya adalah saat kita tadi ya, kepercayaan diri akhirnya runtuh karena waktu kita nyobain gak sukses. Titik kritikalnya adalah apakah kita coba lagi atau enggak, ya kan gitu. Sampai akhirnya kita udah nyobain saking banyaknya dan akhirnya yang kita inget adalah oh ternyata bisa kok gitu. Nah, itu tuh baru deh muncul gitu. Tapi kan itu tadi ya, enggak.
1: Nggak
2: Biasanya kan di
1: instan gitu
2: awal
1: ya.
2: nggak instan gitu, dan biasanya di awal kan ya ya gitulah ya
1: Iya.
2: gitu, namanya juga pemula.
1: Jadi
2: Semua orang pemula
1: iya, semua
2: pada
1: orang
2: waktunya.
1: pada waktunya gitu ya. Baik. Nah, tapi pasti ketika untuk membangun kepercayaan diri pada anak ya, salah satunya berarti ini, salah satu ilmu
2: Salah
1: ini, salah
2: satunya
1: satu ilmu adalah dengan
2: betul
1: komunikasi gitu ya. Berarti ya, masih ada poin-poin lain gitu selain komunikasi
2: itu
1: ini.
2: tadi ya kan, dengan komunikasi itu akhirnya anak ini jadi mau mencoba atau jadi punya kesempatan untuk mencoba kan.
1: Nah, yang dimaksud dengan komunikasi di sini nih apa nih? Jadi komunikasi antara orang tua dengan anakkah, atau komunikasi istilahnya meminta bantuankah, atau seperti apa nih?
2: Ya, jadi komunikasi itu artinya kan bagaimana kita menyampaikan maksud kita kepada orang lain. Komunikasi kan pada intinya itu ya, gitu. Jadi bagaimana sih kita menyampaikan maksud kita kepada orang lain. Nah, komunikasi itu tadi kalau di sini sih kita ngobrolnya ya secara luas ya, artinya kepada orang tua, kepada saudara, kepada teman, kepada guru, gitu, kepada siapapun kita berinteraksi, gitu. Artinya sih sini komunikasi secara umum yang mana tujuannya itu adalah menyampaikan apa yang kita maksudkan nih, gitu. Jadi anak tuh pengennya kan kita dia bisa menyampaikan apa yang dia maksudkan, gitu kan. Gitu. Jadi itulah tadi, dengan dia menyampaikan apa yang dia maksudkan, harapannya adalah dia jadi punya lebih banyak kesempatan untuk mencoba. Sekarang kan misalnya ya, Pak Timo, di kelas gitu kan, biasanya kan guru tuh kasih kesempatan sama yang, siapa yang mau? Gitu,
1: Ngacung gitu ya.
2: ya.
1: Istilah yang aktif di sekolah
2: Yang
1: gitu ya, di kelas
2: aktif,
1: gitu ya.
2: gitu, betul. Nah, kalau dia tidak punya atau tidak terbiasa gitu ya, belum terlatih untuk menyampaikan apa yang dia maksudkan, padahal misalnya sebenarnya saya udah ready
1: Udah
2: nih,
1: tahu
2: udah
1: nih
2: siap, udah
1: jawabannya
2: tahu
1: gitu.
2: nih jawabannya
1: Tapi
2: gitu.
1: aku
2: Nah kan
1: nggak pede.
2: tapi nggak pede karena mungkin berbagai macam hal, artinya kan dia jadi nggak bisa nyoba kan gitu. Nah, itulah yang menurut saya sih kesempatan-kesempatan seperti itu ya
1: Iya.
2: yang perlu dimanfaatkan ya
1: Ya,
2: gitu.
1: dan ternyata
2: Sayang banget gara-gara nggak bisa ngomong aja kan.
1: Iya, padahal sebenarnya dianya pintar gitu, karena dia nggak berani
2: Iya.
1: menunjukkan kepintarannya ketika gurunya nyuruh ke depan gitu, nggak mau. Siapa nih yang
2: Benar.
1: mau ngerjain, nggak mau.
2: Iya.
1: Akhirnya nggak ketahuan itu kalau sebenarnya anak itu pintar
2: Iya,
1: gitu ya.
2: betul.
1: Gara-gara nggak bisa, itu atau malu berkomunikasi gitu.
2: Iya, dan kurang terlatih ya. Maksudnya sebenarnya macam-macam ya penyebabnya kan gitu.
1: Nah, berarti ini gitu. Hari ini kita akan belajar nih mana cara untuk melatih kemampuan berkomunikasi anak nih ya. Untuk membangun kepercayaan diri. Nah, ya. Ketika berbicara dengan kata komunikasi berarti kan harus dilatih juga nih Bu ya.
2: Betul.
1: Komunikasi harus. Yang baik itu seperti apa gitu.
2: Jadi sebenarnya ya tadi kan kalau kita ngobrol komunikasi itu kan bagaimana kita menyampaikan apa maksud kita kan ya. Gitu, apa yang kita maksudkan nih kepada orang lain. Nah, komunikasi yang baik itu yang nggak baik dulu deh gitu ya. Yang nggak baik dulu adalah gini. Kita sudah tahu apa yang kita butuhkan gitu ya. Jadi misalnya contoh gitu ya. Patimo gitu ya. Lagi ada acara misalnya gitu ya. Terus ada makanan gitu ya di situ gitu. Patimo belum makan nih, belum makan siang gitu. Patimo silakan makan dulu gitu. Lapar enggak? Gitu. Patimo lapar banget nih padahal tadi enggak sempat makan. Terus tahu-tahu bilang, "Enggak, begitu saya enggak lapar."
1: Itu jaim itu bukan enggak percaya diri, itu jaim itu.
2: Iya, jadi artinya itu tadi adalah bentuk komunikasi yang pasif ya, gitu. Iya. Pasif itu artinya adalah kita tidak menyampaikan kebutuhan kita gitu.
1: Oh.
2: Kita tidak menyampaikan kebutuhan kita, artinya tadi kita mau meeting gitu ya, kita mau meeting di situ ada makanan, Patimo baru nyampe buru-buru, terus saya bilang Patimo udah makan belum gitu. Patimo bilang udah gitu. Lapar udah gitu, udah makan gitu. Padahal kan sebenarnya lapar. Jadi artinya kebutuhannya tidak tersampaikan gitu. Mudahannya meetingnya kita jadi ngeheng kan, karena kan lapar. Orang lapar kan suka ngeheng ya, gitu. Jadi komunikasi yang kurang tepat itu adalah komunikasi yang pasif, artinya tidak
1: kita, sesuai dengan keadaan gitu.
2: Kita lebih memikirkan atau kita lebih menuruti apa yang diinginkan orang lain, tetapi kita tidak memperhatikan apa yang sebenarnya ingin kita ungkapkan. Itu yang pasif.
1: Berarti gitu itu ya. Komunikasi pasif ya?
2: Ya.
1: Berarti ini nggak boleh nih istilah besok kalau dia tawarin makan udah hiayu aja gitu.
2: Ya. Ya kan, itu yang pasif. Terus yang ekstrim satunya lagi adalah yang agresif nih gitu, yang menekan kan ada ya gitu ya, kesempatan-kesempatan di mana kita tahu bahkan mungkin kadang kita sendiri gitu ya, atau kita mungkin menerima bentuk komunikasi yang agresif itu kan menekan gitu ya. Jadi nyuruh gitu, maksudnya dia hanya mempertimbangkan dari sisi dirinya, tidak mempertimbangkan dari sisi orang yang diajak bicara atau diajak komunikasi. Jadi agresif gitu, marah gitu ya gitu. Jadi misalnya contoh tadi Pak Timo gitu ya, begitu nyampe gitu ya, udah lapar gitu, lapar kan biasanya suka emosi tuh, marah-marah deh tuh gitu kan gitu. Gimana sih nih kok bikin meeting jam segini, ini kan jadwalnya orang makan siang, harusnya ini dong, wah pokoknya panjang deh gitu. Itu yang agresif gitu ya, artinya kita memikirkan diri kita tapi tidak memikirkan orang lain gitu. Artinya agresif. Nah, yang bagus kan yang tengah-tengah nih, asertif gitu. Asertif itu adalah menyampaikan apa yang kita inginkan tapi juga memperhatikan kebutuhan orang lain, atau menyampaikannya itu dengan bahasa yang tepat gitu, dengan cara yang tepat gitu.
1: Jadi ketika ditawarkan mau makan, ya kita makan dulu baru kita meeting gitu ya.
2: Iya, Bu boleh nggak, saya belum makan nih, yuk kita makan dulu aja gimana gitu. Kayaknya mungkin meetingnya mungkin mundur 10 menit, boleh nggak ya Bu? Abis gitu ntar kita tambah deh, kalau misalnya belum selesai kita nanti bahas tambah waktu, boleh ya. Nah gitu kan enak ya gitu. Kayak gitu, jadi komunikasi yang asertif tuh gitu.
1: Nah, itu tadi contoh-contoh komunikasi gitu ya. Kalau itu kan contoh-contoh komunikasi istilahnya pada dunia kerja gitu ya. Kalau misalkan pada anak-anak, apakah itu juga sama atau berbeda?
2: Oke, ini mungkin konteksnya anaknya mungkin sudah agak gede lah ya. Mungkin
1: SMP,
2: sudah
1: SMA.
2: SMP ya, atau misalnya SD-nya udah yang kelas 5 gitu lah ya, gitu. Jadi tadi komunikasi yang pasif itu adalah misalnya contoh gitu ya, dia cemberut gitu ya, mukanya cemberut gitu, pulang dari sekolah atau dari mana cemberut, terus kita tanya, tadi gimana di sekolah, ada apa, ada cerita apa, kenapa nih pulang-pulang cemberut? Enggak apa-apa. Apakah ada yang pernah merasakan?
1: Iya, pernah.
2: Ya, tapi mukanya cemberut gitu. Jadi nggak mau senyum gitu, tapi cemberut, terus udah gitu barangnya dilempar misalnya gitu ya. Itu kan pasif tuh, artinya dia sebenarnya ada sesuatu tapi dia tidak ungkapkan gitu ya. Atau agresif tuh tadi gitu ya. Jadi tadi pulang sekolah gitu cemberut gitu ya, terus tau-tau marah-marah gitu, semua-semua dimarahin gitu. Adanya dimarahin, kakaknya dimarahin, papi maminya dimarahin, siapapun dimarahin gitu. Tau-tau marah-marah deh, itu kan yang agresif gitu. Gitu. Jadi kalau yang pasif tadi dia bilang nggak apa-apa gitu ya. Tapi sebenarnya apa-apa tuh gitu. Kalau yang agresif dia nggak bilang ada apa-apa, tapi tahu-tahu marah-marah gitu ya. Marah-marahnya ke yang mana-mana macam-macam gitu. Nah, kita kan pengennya nih asertif misalnya gitu ya. Tadi lagi sebel, tadi dimarahin soalnya tadi kena hukuman soalnya lupa nggak bawa tugas. Ya, gitu kan, kita kan pengennya gitu ya, gitu. Jadi itulah contoh komunikasi yang asertif nih untuk konteksnya anak-anak. Gitu, Pak Timo.
1: Oh, jadi memang harus dikomunikasikan, gitu ya.
2: Harus
1: Kitanya harus cari tahu gitu loh.
2: Harus cari tahu ya tadi, dan juga maksudnya antara kita cari dan anaknya juga terlatih ya. Nah, itulah yang pengen kita bantu kan, supaya dia juga bisa nih mengungkapkan apa yang ada di dalam pikirannya dia. Karena itulah tadi pentingnya skill komunikasi itu kan gitu. Karena tadi ya kalau dia tidak punya skill komunikasi, artinya dia nanti akan kesulitan untuk mengungkapkan apa yang dirasakan dan apa yang dipikirkan. Nah, nanti kan kalau dia kesulitan mengungkapkan apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, mungkin ada hal-hal yang dia sendiri itu perlu bantuan dari kita nih. Tapi kalau dia nggak ngobrol kan jadi agak susah gitu ya. Jadi artinya dia sendiri jadi tidak bisa mendapatkan bantuan sesuai dengan yang mungkin dia perlukan. Itulah yang pentingnya skill komunikasi ya tadi ya buat anak-anak.
1: Biasanya yang terjadi Bu, kendala-kendala pada anak sih ketika terjadi istilahnya dalam berkomunikasi nih, tidak bisa
2: ya
1: menyampaikan dengan baik, ini apa sih Bu kendala-kendala?
2: Ya, jadi kalau kalau di sini sih kita ngobrol untuk anak-anak yang ini ya, yang tipikal lah ya gitu. Karena kan memang ada anak-anak yang mungkin ada kesulitan komunikasi berkaitan dengan kemampuan fisik maupun perkembangan tumbuh kembangnya lah ya gitu ya, seperti yang neurodivergent misalnya, ada kondisi-kondisi tertentu. Nah, kita kita nggak membicarakan tentang itu. Tapi biasanya kendala dalam komunikasi gitu ya, atau penyebabnya ya sehingga dia mengalami kendala itu adalah yang pertama memang kurang stimulasi. Jadi kurang dilatih. Jadi jarang dilatih, jarang diajakin ngobrol. Itu kan yang sangat berbahaya ya. Artinya bukan sangat berbahaya ya. Artinya gini, karena dia tidak terstimulasi gitu ya, tidak jarang terlatih, akhirnya jadi ya kesulitan nih, dia sendiri jadi kesulitan untuk mengungkapkan atau untuk berkomunikasi. Itu yang pertama, kurang stimulasi. Atau juga yang kedua bisa terlalu banyak tekanan tuh gitu. Jadi dia cerita dikit gitu ya, misalnya tadi kita tanya gitu, kenapa cemberut gitu ya, lagi sebel apa gimana gitu. Iya, tadi lagi sebel soalnya di habis dimarahin sama missnya tadi di sekolah karena nggak bawa, lupa nggak bawa tugas. Gimana sih, udah diingetin nggak bawa tugas gimana?
1: Udah nggak jadi cerita itu judul, nyesel aku ceritakan gitu.
2: Gitu. Udah diingetin kan kemarin, udah dibilangin dan seterusnya. Nah, itu juga kan akhirnya juga dia jadi yang udah deh gitu ya, dia terlalu banyak tekanan juga bisa gitu. Atau atau anak remaja ya, kadang-kadang anak remaja juga kan emosinya nggak stabil, mungkin dia sendiri juga kadang-kadang sedang berlatih atau belajar mengenali emosinya juga, itu juga bisa jadi penyebab. Sama yang terakhir, kadang-kadang memang itu tidak, memang tidak terlatih, artinya nggak terbiasa gitu, jadi bingung gitu ditanya gitu, sebenarnya menurut kamu kalau untuk situasi kayak gini gitu, misalnya contoh gitu ya, contoh lagi makan gitu ya, kita lagi makan di restoran gitu atau di tempat makan gitu, terus kita tanya, jadi kamu pengennya apa gitu, apa ya gitu.
1: Bebas
2: bingung bebas terserah. Nah kan, apa kan nggak biasa, tidak terbiasa, tidak terbiasa mikir, tidak terbiasa ngomong gitu kan, gitu ya, tidak terbiasa ngobrol, akhirnya jadi tidak terlatih, akhirnya jadi tidak, jadi bingung gitu. Saya pernah ya ada satu teman ya Pak Timo, ini teman saya ya, maksudnya usia dewasa gitu ya, dia dari kecil gitu ya, dari kecil itu terbiasa dipilihin nih, dipilihin sama orang tuanya gitu. Jadi dipilihin, ya udah nanti sekolahnya di sini gitu, terus nanti kuliahnya di sini, kerjanya ini, nikahnya sama ini gitu ya,
1: Wow.
2: gitu. Terus tahu-tahu begitu begitu
1: Berkeluarga.
2: orang tuanya berkeluarga, orang tuanya nggak ada gitu. Jadi bingung. Nah, jadi mau gimana ya? Kan nggak biasa milih gitu. Jadi nggak biasa menentukan.
1: Wow.
2: Tidak terbiasa membuat keputusan gitu. Nah, itu kan jadi apa namanya, sesuatu yang mungkin sebetulnya bisa bisa dicegah. Bagaimana kalau udah terlanjur seperti itu di usia dewasa? Tentu tidak ada kata terlambat ya gitu. Bisa mulai dilatih untuk membuat keputusan bagi diri sendiri gitu.
1: Iya. Nah, makanya segala sesuatunya itu harus dilatih, Bu ya. Bahwa anak-anak kita untuk bisa berkomunikasi, karena ternyata komunikasi ini bisa menimbulkan rasa percaya diri nih, Bu.
2: Ya,
1: kita
2: betul
1: ya.
2: Sekali.
1: Apa nih yang harus kita lakukan nih, Bu Gita nih, agar anak bisa, di mana kita bisa membantu anak-anak kita untuk melatih komunikasi gitu ya.
2: Ya.
1: Itu kalau misalkan melatih komunikasi kan, kan kadang-kadang juga ada anak tipe yang itu tadi yang istilahnya emang jarang ngomong kan, ada tuh anaknya.
2: Ada.
1: Anak aku emang malu, bukan malu-malu tapi emang nggak mau ngomong gitu ya. Itu
2: Iya,
1: berbeda
2: iya,
1: kali
2: iya.
1: cara penanganannya dengan anak yang
2: Beda.
1: udah biasa ngomong gitu.
2: Iya, betul betul betul. Jadi memang memang tadi ya. Jadi bagaimana sih membantu melatih itu adalah menyediakan ruang dan waktu ya untuk berkomunikasi gitu kan. Artinya tadi kalau untuk karena gini ya, komunikasi itu kan dua hal ya Pak Timo ya, berbicara dan mendengar kan. Kalau kita komunikasi berbicara terus tapi kita nggak mendengar kan nggak nyambung. Tapi kalau misalnya kita mendengar aja tapi kita nggak ngomong kan kita nggak bisa menyampaikan apa yang kita pikirkan jadinya ya. Gitu. Artinya tadi kalau yang ngomong terus gitu kan ya, itu pun perlu kita ajarin untuk mendengar, melatih untuk mendengar gitu. Sedangkan kalau yang tadi yang susah ngomongnya gitu ya, perlu kita stimulasi supaya kita kasih space supaya dia bisa lebih banyak gitu.
1: Kasih space seperti apa nih, Bu? Karena
2: Ya,
1: si anak
2: contoh.
1: itu
2: Karena siap, gimana gimana.
1: anaknya itu emang nggak mau, istilahnya apa apa sampai kita berpikir kalau dibilang malu-malu ya ketika mau ketemu orangnya suka ngumpet gitu ya, jadi diem aja gitu kan.
2: Ya.
1: Tapi kalau misalkan istilahnya ngerjain soal apa gitu, pelajaran ya nilainya bagus gitu.
2: Kayaknya jago gitu ya,
1: kayaknya
2: tapi
1: jago.
2: giliran ngomong nggak bisa gitu kan ya,
1: Berarti
2: gitu ya.
1: tuh
2: Tadi
1: emang berarti belum ilmu komunikasinya istilah pada dirinya tuh belum ada gitu
2: belum
1: atau
2: terlatih
1: belum
2: aja ya,
1: terlatih
2: gitu,
1: gitu ya.
2: belum terlatih
1: Jadi
2: ya.
1: apa ini
2: Jadi,
1: harus dilakukan nih, seperti pertanyaan dari Pak Darwin nih, pas nih Bu. Bagaimana
2: oh,
1: cara
2: ada pertanyaan
1: membangun
2: nih.
1: komunikasi anak yang mempunyai karakter introvert?
2: Ya, oke. Jadi tadi ya karakter introvert itu sebetulnya. Introvert dan extrovert itu kan sebenarnya tadi ya, komunikasi itu adalah skill. Kemampuan komunikasi itu bisa dimiliki oleh orang-orang yang punya kecenderungan introvert maupun extrovert. Untuk yang introvert tadi berarti kecenderungannya adalah mungkin perlu lebih banyak diberi stimulasi. Contoh misalnya gitu ya. Contoh misalnya. Jadi maunya makan apa nih gitu. Gitu ya, jadi maunya makan apa nih gitu, nggak tahu terserah gitu. Oh ya udah kalau gitu milih ini apa ini, kita mungkin kan kalau di daftar menu banyak tuh kan ada apa bingung
1: Ya,
2: gitu kan
1: jadi
2: gitu. Kalau menurut mami sih
1: langsung
2: ya kayaknya
1: dikerucutkan gitu ya dengan dua
2: ya
1: pertanyaan.
2: kalau menurut mami sih kayaknya yang enak nih ya kita, kamu nih pilihnya capcay goreng atau bihun goreng nih, kayaknya enak antara dua itu mana ya yang menurut kamu lebih enak ya?
1: Ya
2: Ya.
1: terserah mami gitu.
2: Ya.
1: Tetap aja gitu ya, terserah aja gitu ya.
2: Nah, nanti kita bisa bilang, misalnya itu sama mami gitu. Ya udah kalau gitu buat mami sih kayaknya capcay goreng. Ya udah kalau gitu kamu deh yang pesen coba sama mbaknya.
1: Ya udah mami aja lah, aku lagi
2: Ya.
1: makan. kadang-kadang begitu loh.
2: Kadang-kadang begitu, betul. Ya nanti di kesempatan lain mungkin kita ini ya.
1: Jadi gitu. Memang harus sedikit apa istilah sedikit demi sedikit gitu ya, enggak tiba-tiba ya, gitu. Misalkan gitu. Tiba-tiba kita paksakan gitu, misalkan kita ya, paksakan ya. Apa yang terjadi?
2: Ya. Ya biasanya sih kalau dipaksain biasanya lebih ngambek ya. Maksudnya jadinya dia atau kadang-kadang gini, kadang-kadang misalnya kita lagi repot gitu, tolongin. Ini mami nggak ngerti, ini tolongin dong, kamu tanya ini ke dia nih, ini gimana sih sebenarnya gitu. Mami aja yang tanya ini mami lagi ngerjain ini, ditolong dong gitu. Jadi kita meng-encourage lah ya, memberi kesempatan gitu untuk dia seperti itu. Jadi tadi ya memberikan melatih gitu ya. Terus kadang-kadang kita juga bisa ya. Memberikan pilihan. Jadi kita tadi ya ngasih opsi-opsi. Ini yang ini gimana gitu. Lalu yang sewaktu dia menjawab itu maksudnya gini ya. Memang ada waktunya lah ya gitu. Bukan berarti setiap waktu juga kita oke. Artinya memang ada waktu-waktu tertentu di mana kita harus memberikan edukasi atau memberikan pemahaman bahwa ini yang baik, ini yang kurang baik, ini yang benar, ini yang nggak betul nih gitu. Jadi memang kita kan ada waktu-waktu seperti itu. Cuman ada juga waktu-waktu di mana kita memberikan tadi kebebasan dia ngobrol gitu, memberikan kebebasan apa sih sebenarnya yang dia rasain. Misalnya contoh gitu ya, kenapa gitu cemberut gitu. Kalau biasanya kalau cemberut itu karena lagi sebel atau lagi marah atau lagi apa gitu ya. Lagi sebel kenapa ya tadi karena lupa buat tugas. Gitu gimana ceritanya bisa lupa buat tugas tuh gitu. Jadi kita menanggapinya dengan netral gitu ya. Gitu baru nanti kesempatan lain gitu baru deh gitu tau melomelin nggak ya, nggak maksudnya artinya kita ingatkan di kesempatan yang lain bahwa tugasnya jangan lupa ya gitu. Jadi supaya nanti kan
1: daripada ditunggu
2: nanti gitu ya. Gitu. Tapi artinya tadi ya kita perlu melihat konteks lah ya gitu sih gitu.
1: Berarti memang harus pelan-pelan istilahnya ketika kita
2: harus pelan-pelan. Betul. Nah, itu hanya bisa terjadi di saat kita sendiri itu dalam keadaan yang tenang tentunya. Kalau kita sendirinya lagi reaktif

0: kita ya.
1: Oke.
0: Oke, nih pertama dari Ibu Dewi tentang apa yang harus dilakukan oleh orang tua ketika anak kita takut salah saat berbicara sehingga tidak mau mengeluarkan pendapat. Terima kasih.
1: Oke, ya, jadi tadi ya takut salah nih, gitu. Takut salah nih kan sebenarnya kalau saya sih percaya ya, pada dasarnya anak-anak itu mereka tuh senang explore nih, gitu. Mereka tuh berani senang explore gitu ya. Kemudian dia jadi takut salah, itu kan biasanya ada perjalanannya gitu ya. Entahlah, mungkin misalnya tadi ada guru ya mungkin terlalu keras ataupun dia pernah ditegur sampai mungkin dampaknya akhirnya dia jadi kapok dan lain sebagainya. Artinya itu ada tahapan sehingga dia kemudian menjadi suka takut salah. Nah, kemudian supaya dia bisa berani lagi, itu pun jadi ada tahapannya gitu. Jadi enggak, kita tidak perlu expect bahwa oke, jadi hari ini akan ada cara instan supaya dia jadi berani. Kayak kita sendiri aja nggak gitu ya. Kadang-kadang kita sendiri aja kan gitu ya. Jadi artinya itu adalah proses gitu. Kalau tadi apa sih yang membuat yang bisa kita lakukan supaya dia tidak takut salah adalah tidak nyalahin gitu. Jadi artinya kita memberikan kesempatan bahwa yang dia ungkapkan itu it's okay gitu. Misalnya contoh gitu ya. Misalnya contoh gini, tadi itu tadi misalnya tadi ya gitu, dia pulang gitu ya, dia pulang terus mukanya cemberut gitu kan, gitu terus mukanya cemberut, terus kita tanya gitu, gimana nih tadi ngapain aja gitu, apa yang terus udah gitu misalnya dia ngobrol atau dia ngomong enggak biasa aja, oh gitu kenapa cemberutnya gitu, enggak biasa aja gitu. Jadi terus kita bisa bilang nih gitu, lagi sebel ya gitu. Kadang mami juga kalau lagi sebel juga suka cemberut sih, atau kalau lagi capek juga suka cemberut sih. Nggak apa-apa sih sebenarnya, sebel sama capek tuh boleh gitu. Nggak apa-apa kok itu. Jadi artinya kita memberikan contoh gitu ya. Itu salah satu gitu. Atau misalnya tadi apa namanya, waktu dia habis dihukum misalnya gitu ya sama guru gitu. Terus kita bilang bahwa ya kalau kita dihukum tuh sebenarnya nggak apa-apa, namanya juga kan guru pengen memberikan, guru itu ngasih tahu konsekuensi yang terbaik sama kita. Jadi dihukum itu nggak apa-apa, yang penting untuk selanjutnya diperbaiki. Jadi artinya kita menyediakan contoh-contoh ya, di mana yang tadi mungkin kita anggap dia takut salah, itu tuh kita bilang bahwa it's okay, itu nggak apa-apa gitu. Akhirnya nanti ya dengan, tapi tadi ya tentu juga perlu berproses dan tidak instan. Jadi yang pertama itu tadi menyediakan ruang dan waktu untuk berkomunikasi, terus juga kita tuh juga terbuka gitu, tidak reaktif ya, dan juga terus menstimulasi. Kadang-kadang gini juga sih Pak Timo, mungkin ya anak-anak kan kadang-kadang mungkin ya, ini bukan yang kaitannya dengan takut salah aja ya, mungkin dia nggak bisa ngomong itu karena dia nggak tahu apa yang mau diomongin. Itu kan bisa juga ya, nggak kebayang gitu mau ngomong tuh mau ngomong apa sih gitu. Sehingga penting juga kita untuk memberikan experience gitu, atau asupan-asupan lah gitu ya. Jadi misalnya pergi bareng ke outdoor misalnya, atau main bareng, atau kita nonton bareng di rumah, nonton YouTube atau apa bareng, atau misalnya dia kita kasih baca buku, akhirnya ada bahan lah ya gitu ya, mungkin dia untuk menceritakan apa yang dia rasain gitu. Tapi tadi kalau harapannya biar nggak takut salah ya, kita bisa bilang bahwa dengan konteks yang tepat bahwa salah it's okay, salah nggak apa-apa. Kita juga bisa misalnya contoh gitu ya, kita melakukan kesalahan misalnya lupa kunci pintu gitu misalnya gitu ya, itu kan kesalahan yang ya kalau lagi banyak pikiran suka gitu ya, aduh iya lupa, aduh iya ya gitu ya, ya udahlah namanya lupa kunci pintu, ya udahlah yang
0: Ya
1: penting
0: udah.
1: nanti mami juga inilah gitu ya, apa berusaha deh supaya ingat-ingat lagi gitu ya, gitu lagi. Jadi artinya kita juga bisa cerita tentang kesalahan-kesalahan kita, dan kita bisa bilang bahwa kesalahan itu oke, yang penting adalah cara kita gimana supaya tidak mau

0: Ulanginya dan memperbaikinya gitu.
1: Baik, oke. Tadi sudah semoga terjawab untuk Ibu Dewi ya. Bagi tergabung boleh ya di 0819-269-1000. Sekarang sudah ada yang menelpon ini. Halo.
2: Terima kasih, Mo.
1: Dengan
2: sama
1: siapa nih, Pak?
2: Andreas di Kalideres.
1: Siap,
2: Andreas.
1: Andreas. Siap, silakan, ya. Pak. Ada Ibu Gita.
0: Hai, Pak Andreas.
2: Salam sehat. Termonitor tidak ya, Pak Timo? Saya nggak dengar suaranya Bu Gita, atau Bu Gita mendengar suara saya?
1: Kedengaran, kedengaran.
2: Pak Timo, tolong.
0: Kedengaran, aman.
2: Oh, baik. Sekarang sudah aman. Barusan ya. Dikutik dikit nih mixernya, saya baru kedengaran. Berarti bukan salah saya ya. Salah mixernya, bukan
1: nih.
2: Salah Pak Timo, ya bisa aja. Oke. Saya langsung aja.
1: Silakan.
2: Mohon izin, Pak
1: Siap.
2: Timo, bercanda dikit biar agak ice breaking gitu. Esnya dipecah-pecahin dulu biar bisa buat ituin ikan. Biar sama. Oke. Bu Gita gini, di lingkungan itu saya mau tanyakan langsung prolognya aja dulu gini. Kok sayang ya ada keluar

0: keluarga middle up yang ke apa ayah bundanya papa mam itu secara eksternal di lingkungan maupun di teman-teman dan ofisialnya itu sangat komunikatif, super bla bla bla, pokoknya nggak ada kurangnya. Problemnya si anak-anaknya keempat-empatnya, saya pikir kalau hanya satu dua mungkin ngikutin papanya mamanya atau siapa, empat-empatnya tidak begitu. Empat-empatnya itu pendiam, agak mungkin seperti yang salah satu ibu sampaikan tadi. Jadi mereka klaimnya, para orang tuanya, mungkin genetik dari opa omanya. Saya lagi memikir, yang kasihan amat opa omanya disalahin sebagai genetik pembawa ini. Lah kan hari-hari hidupnya sama ayah bundanya, bukan sama opa omanya. Nah, kira-kira kalau kami sarankan, karena mereka middle up ya Bu, jadi nggak ada masalah sama pendidikan eksternal tambahan begitu, kalau kita sarankan di drill quote unquote kepada semacam sekolah kepribadian atau hanya untuk meningkatkan skill up dari teknik komunikasi untuk anak-anaknya itu, kira-kira menurut Ibu ada bisa nolongin berapa persen nggak? Memang saya nggak bisa, kami nggak bisa hidup 24 jam, jangan-jangan ini canggihnya komunikasi ke eksternal, di dalamnya kurang terlatih, kurang apa. Tapi kan anak-anak itu ini kalau urusan SD, SMP aja, usianya mereka berempat itu, kan bisa copy paste dari orang tuanya. Anak kan niru ulung. Pertanyaannya, masa iya ke lingkungan luar dia komunikatif banget, begitu di dalam diem banget? Kan nggak mungkin. Kan itu hari-hari, saya nggak tahu juga. Nah, selain yang saya kami sarankan tadi, apakah nanti ada saran Ibu kira-kira faktor kemungkinan lainnya apa ya, sehingga si empat ini kok bisa nggak kayak papa mamanya begitu. Kami menyayangkan karena mereka, kalau mereka bisa menurun copy paste copycat bagus dari ya, ayah bundanya yang baik-baik kan, bagus, mumpung masih dari usia pertumbuhan SD SMP begitu. Cukup jelas ya Ibu Gita, atau ada yang mau ditanyakan sedikit sebelum saya mendengarkan lewat radio? Ini harus pertanyaan Pak Timo, bukan saya, tapi saya bantu deh. Cukup bisa jelas ya, aja, saya dengar ya Bu lewat ini.
1: Oke.
0: Lagi latihan ini, mau jadi co-host tapi nggak bisa. Itu aja ya Bu Gita, terima kasih banyak Pak Timo.
2: Luar biasa nih. Ya, bagaimana nih Ibu Gita nih?
1: Ya, seru ya. Jadi artinya ini kan sudah, apa ya, ini adalah hal atau kasus yang sudah sangat spesifik di dalam satu keluarga.
2: Bapak yang ibunya mana, gitu
1: ya. Begitu ya, bapak mamanya ngobrolnya
2: asik gitu ya,
1: kok asik gitu ya, tapi anaknya empat-empatnya dia diem gitu ya, gitu. Nah, pertanyaan saya adalah apakah yang supel itu baik dan yang diem itu tidak baik, gitu kan? Kita kan nggak tahu ya, gitu. Nah, artinya sebenarnya kalau tadi kita kembalikan adalah komunikasi yang baik itu yang seperti apa? Komunikasi yang baik itu adalah yang bisa menyampaikan apa yang dibutuhkan, apa yang dirasakan, dan juga bisa mendapatkan feedback atau bisa mendapatkan umpan balik yang sesuai. Itu perlu kita lihat dulu gitu. Artinya bukan berarti orang yang kesannya gitu ya pendiam, atau anak-anak yang kesannya pendiam itu bukan berarti tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Mungkin stylenya berbeda atau apa gitu ya. Ini perlu, tentu perlu diteliti lebih lanjut ya, karena pun saya juga nggak tahu situasi keluarga ini dan lain-lain gitu ya. Iya.
2: Tapi kan kalau tadi kan dikatakan bahwa empat-empatnya gitu istilahnya.
1: Artinya kalau tadi perlu dilihat dulu apakah dari keluarga tersebut merasa ada sesuatu yang apakah ada merasa sesuatu yang perlu diperbaiki atau tidak, iya, gitu kan?
2: Atau
1: gitu
2: mungkin
1: kan,
2: ya, tampak baik di luar, nggak tahu di dalam.
1: Iya, kita nggak tahu juga gitu. Artinya kan ya tadi gitu ya, siapa tahu walaupun pendiam tapi sama papa mamanya asik-asik aja kan, bisa jadi ya, gitu kan, gitu. Atau misalnya sama lingkungan tertentu gitu, dia oke-oke aja gitu ya, bisa jadi ya. Kita nggak tahu lah. Artinya yang pertama adalah kita perlu lihat lebih dalam lagi kalau untuk ini gitu, karena ini kan kasusnya sudah khusus ya. Artinya yang pertama perlu kita lihat adalah sebenarnya mereka sendiri pengennya gimana sih gitu, papa mamanya pengennya gimana dan anak-anaknya pengennya gimana, intinya itu gitu ya.
2: Ya. Atau ada pengaruhnya nggak sih Bu? Istilah gini kan, kadang-kadang juga ada orang tua yang terlalu over, istilahnya terlalu over, jadi menguasai semua pembicaraan. sampai bisa. Anak-anaknya enggak apa ya istilahnya
1: enggak
2: diberi kesempatan ya. Dalam berkomunikasi dengan bergaul dengan tetangganya gitu, jadi akhirnya ya udahlah, udah papa

0: Mama aja lah, udah aku di rumah aja lah gitu.
1: Bisa, itu juga bisa. Makanya tadi kan kalau kita lihat kemungkinan-kemungkinannya ya, apa sih penyebab-penyebabnya adalah kurang stimulasi atau terlalu banyak tekanan atau kurang kesempatan gitu kan ya, gitu ya, tidak belum terlatih gitu ya, selain tadi emosi yang nggak stabil gitu ya. Tentu kalau menurut saya ya, tadi misalnya ya, misalnya oh ternyata anak-anaknya nih sebenarnya juga pengen untuk bisa berkomunikasi lebih baik gitu, bagus juga tadi kalau memang ada rencana untuk misalnya masuk
0: Ikut
1: ke
0: kursus gitu.
1: kelas-kelas, ikut kursus public speaking, kan banyak juga kan sekarang untuk anak-anak SD, SMP, anak remaja gitu kan juga udah banyak ya kelas public speaking, itu juga bagus gitu ya. Tapi tadi kita perlu lihat dulu sebenarnya apa nih background story-nya kan gitu. Jadi kalau untuk enrichment itu tentu sangat baik gitu ya. Tentu tentu sangat baik bahwa itu ada pihak lain ya yang profesional gitu ya yang bisa bantu kasih pendapat gitu, itu juga sangat baik. Selain tadi gitu ya, tadi melihat sebenarnya ada apa gitu ya, gitu apa ada apa sih, dan yang pertama sih sebenarnya sebelum ada apa itu tuh kalau kalau kadang kan kita lihat dari luar ya gitu, mungkin yang ngejalanin sih rasanya baik-baik aja ya. Jadi kan ya tadi ya kita perlu perlu
0: Berobservasi
1: explore,
0: gitu ya.
1: observasi lebih lanjut, dan perlu kita tanyain sebenarnya pengennya gimana. Jadi jangan pengennya kita.
0: Pengennya gimana? Oke. Semoga terjawab ya, Pak
1: Semoga terjawab
0: Andreas
1: ya.
0: ya.
1: Kalau belum terjawab nanti kita bisa,
0: Seneng ya nih
1: Bapak
0: Pak
1: bisa.
0: Andreas ternyata punya punya istilah tetangga yang perhatian gitu ya dengan sesama
1: Yes,
0: tetangganya gitu ya.
1: betul.
0: Concern terhadap putra putrinya.
1: Betul sekali. Atau gini juga ya, sebenarnya tadi kalau misalnya Pak Andreas itu cukup dekat, bisa juga loh membantu menstimulasi. Artinya kalau bisa ngobrol ya misalnya sama anak-anaknya, nah nanti Pak Andreas juga bisa nih gitu. Jadi misalnya coba ngobrol, tapi ngobrol santai gitu ya, nanyain kabarnya gitu ya, atau nanyain hal-hal yang misalnya tadi ya hal-hal yang umum gitu. Misalnya contoh kan sekarang lagi mau ujian gitu ya gitu, kamu sebentar lagi mau ujian nih gitu, gimana gitu, udah belajar belum, pelajaran paling apa sih ya, pelajaran apa sih yang paling kamu suka gitu, apa sih yang bikin kamu suka pelajaran itu. Nah itu jadi tadi tadi ya bisa menggunakan kalimat-kalimat terbuka ya gitu untuk juga bisa menstimulasi. Tadi kan salah satu yang bisa dilakukan untuk menstimulasi adalah kita memberikan open questions, kalimat-kalimat terbuka. Jadi kalimat-kalimat yang jawabannya bukan iya dan tidak, tapi apa gitu ya. Jadi itu juga bisa dilakukan. Karena menurut saya kadang-kadang mungkin kita nggak tahu apa yang terjadi sama papa mamanya gitu ya. Tapi kalau kita tadi Vanres punya concern, bisa juga mencoba ya membantu memberikan stimulasi nih sama anak-anaknya gitu.
0: Baik. Baik, Ibu Gita, semoga terjawab ya untuk Pak Andreas ya. Ibu Gita, mohon maaf nih karena waktu juga sudah di penghujung acara ini, mungkin bisa memberikan
1: Ya.
0: kesimpulan.
1: Jadi
0: Dalam acara.
1: kesimpulannya, Pak Timo, bahwa tadi komunikasi itu adalah skill, dan kalau skill itu adalah berarti sesuatu yang bisa dilatih. Bagaimana kita sebagai orang tua dan pendamping itu juga memberikan pendampingan atau stimulasi-stimulasi kepada anak-anak, memberikan bagaimana kesempatan supaya anak-anak itu juga bisa melatih skill komunikasinya gitu ya, dan pada akhirnya dengan skill komunikasi yang baik anak-anak bisa kita bantu untuk membangun kepercayaan diri gitu kan.
0: Baik. Baik, terima kasih Bu Gita. Atau mungkin ingin bertanya lebih lanjut nih Bu Gita, bisa menghubungi ke mana nih Bu Gita nih?
1: Untuk diskusi lebih lanjut ya, apalagi misalnya diskusinya sudah dengan kasus khusus gitu ya, atau yang secara spesifik bisa menghubungi Eagle Heart Coaching and Counseling Center. Dan silahkan nanti bisa minta dihubungkan ke saya.
0: Oke, dengan Ibu Gita Mahardika. Baik, sekali lagi terima kasih Ibu Gita.
1: Terima kasih
0: Pak
1: Timur, sampai ketemu lagi.
0: Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Ya, demikian perbincangan kita bersama Ibu Gita Mahardika. Dan jangan khawatir, sekarang kita bisa ditonton ulang di channel YouTube kita di Heartland Network, dan linknya bisa Anda bagikan kepada orang yang Anda kasih. Saya Timur Rante undur diri. Keep on growing and never give up.
2: Jika Anda mengalami mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Ada seorang dokter, dia berpangkat kolonel. Prestasinya sangat cemerlang. Dia dipercaya kalangan atas. Bahkan presiden mempercayakan perawatan kesehatannya kepada dokter tersebut. Setiap hari, dia punya jadwal yang sangat padat. Begitu penuh jadwal hidupnya untuk mengurus orang lain. Berhari-hari, dia bisa pergi menemani jenderal ini, jenderal itu, berminggu-minggu untuk menemani presiden ke luar negeri, dan banyak tugas lainnya. Untuk bertemu muka dengan istri dan anak-anaknya itu merupakan suatu hal yang langka. Dan keadaan ini terus berlanjut dari waktu ke waktu. Sampai suatu hari, sepulang dari luar negeri menemani dan merawat pejabat tinggi yang sedang sakit, dia pulang ke rumahnya. Ketika dia sampai di rumahnya, sang dokter melihat ada tenda terpasang dan banyak orang di rumahnya. Dalam hati sang dokter dia bertanya, "Ada apa ya di rumahku? Kok banyak orang?" Begitu dia keluar dari mobil, dia langsung masuk ke kerumunan tamu yang menyampaikan ucapan bela sungkawa. Setiba di ruang tamu rumahnya, dia melihat tubuh sang istri yang sangat dicintainya, belahan jiwanya, yang selama ini dia tinggalkan untuk bepergian menjalankan tugas-tugas, sudah terbujur kaku. Sang istri meninggal setelah menderita sakit parah yang cukup lama. Lalu dokter itu sangat shock. Dia bertanya, "Kemana aku? Kapan terakhir aku makan bersama dengan wanita kesayanganku? Kapan terakhir kali aku memeriksa kesehatannya? Kapan terakhir kali aku mengucapkan selamat ulang tahun untuknya? Oh, sudah lama sekali. Sekarang aku ingin mengucapkannya. Sekarang aku ingin makan bersamanya. Sekarang aku ingin tidur bersamanya. Tapi sudah terlambat. Tidak ada hari esok lagi untuk bisa melakukannya." Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, jangan sampai Anda menyesal seperti dokter ini. Hidup terlalu singkat untuk dipakai dengan tidak peduli terhadap pasangan atau merasa kecewa dan marah. Jadikanlah sentuhan, pelukan, dan kemesraan sebagai alat untuk membangun fondasi yang kuat dalam membina hubungan suami istri. Sama seperti otot ya, kasih bisa menjadi kuat jika sering digunakan. Sebaliknya, kasih juga bisa mati jika tidak disertai dengan perbuatan. Sahabat, apakah yang seharusnya Anda lakukan untuk membahagiakan pasangan hidup Anda? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Kakek saya adalah seorang tukang kayu. Suatu hari, dia membuat beberapa peti kayu, di mana peti-peti tersebut akan diisi pakaian yang dikumpulkan oleh orang-orang yang ada di negaranya dan dikirim ke panti asuhan di Cina. Dalam perjalanan pulang, kakek merogoh kantong bajunya untuk mengambil kacamata. Namun kacamata tersebut tidak ada. Kakek baru menyadari kemungkinan kacamatanya jatuh ke salah satu peti ketika dia sedang menutup peti-peti kayu tadi. Kakek saya sangat sedih karena dia baru saja membeli kacamata tersebut dengan harga $20. Untuk membeli kacamata baru lagi sangatlah tidak mungkin karena kakek saya memiliki 6 orang anak yang masih butuh biaya. Dalam keadaan frustasi, kakek berkata, "Ini tidak adil, Tuhan. Saya sudah memberikan waktu dan uang saya untuk membantu anak-anak panti asuhan di Cina. Tapi kenapa kacamata saya bisa hilang?" Beberapa bulan kemudian, pimpinan panti asuhan datang berlibur ke Amerika. Dia bermaksud mengunjungi setiap lembaga yang sudah membantu panti asuhannya di Cina. Suatu ketika, pemimpin panti asuhan itu berbicara di lembaga yang membantu panti asuhannya, di mana kakek saya juga hadir di situ. Pimpinan panti asuhan itu mengucapkan terima kasih untuk bantuan yang sudah mereka terima. Tetapi yang paling penting, saya harus berterima kasih untuk kacamata yang kalian kirimkan. Kalian tahu, komunis menggeledah panti asuhan kami dan menghancurkan barang-barang yang mereka temukan, termasuk kacamata saya. Setiap hari kepala saya pusing dan tidak bisa melihat dengan jelas tanpa kacamata. Kami selalu berdoa kepada Tuhan agar peti-peti bantuan kalian segera tiba. Ketika dibongkar, kami menemukan sebuah kacamata di balik selimut. Setelah mencoba, ternyata kacamata tersebut cocok sekali dengan mata saya. Jadi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk hal itu. Orang-orang yang hadir di situ menyimpan pertanyaan di dalam hati, siapa yang mengirimkan kacamata tersebut? Karena dalam daftar barang yang dikirimkan tidak tercantum kacamata. Sementara itu, seorang pria yang tidak lain adalah kakek saya duduk di bangku belakang dengan air mata yang mengalir. Kakek baru menyadari bahwa Tuhan telah memakai hidupnya dengan cara yang menakjubkan. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, ada saat di mana kita lebih gampang protes dan menyalahkan Tuhan daripada bersyukur untuk kejadian yang tidak kita inginkan. Terkadang, kita tidak menyadari bahwa Tuhan sedang memakai hidup kita untuk menolong orang lain melalui cara yang tidak kita pahami. Di sisi lain, kisah ini mengingatkan kita akan kasih dan pemeliharaan Tuhan yang sanggup memenuhi setiap kebutuhan kita. Jika saat ini Anda sedang bergumul dengan kebutuhan hidup, percayalah bahwa Tuhan akan mencukupkan setiap keperluan Anda apabila Anda tetap berharap dan berserah kepadanya. Nah, sahabat, bagaimana dengan Anda? Apakah saat ini Anda sedang protes dan menyalahkan Tuhan untuk kejadian yang tidak mengenakan yang terjadi dalam kehidupan Anda? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: selalu mengatakan kebenaran, tidak suka mengada-ada, pura-pura, mencari alasan, atau memutarbalikkan fakta. Tidak pernah bersikap abu-abu, jika ya adalah ya, dan tidak juga tidak. Ketulusan diibaratkan seperti merpati dan cerdik seperti ular. Dengan begitu, ketulusan bukanlah keluguan yang bisa merugikan diri sendiri. Ketulusan menempati peringkat pertama sebagai sifat yang paling disukai oleh semua orang. Ketulusan membuat orang lain merasa aman karena yakin atau dibohongi. Pendengar, ketulusan hati adalah sebuah niat jujur yang tidak mengharapkan sesuatu sebagai imbalan dari perlakuan yang diberikannya. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127, email pesanhariini315@gmail.com.

Filipina ada kepiting sawah kecil berwarna hitam, namanya talanka. Kalau kita dapat menangkap 50 ekor talanka dan memasukkannya ke dalam ember, orang bisa tidur dengan tenang. Soalnya tidak ada talanka yang dapat melarikan diri. Kenapa? Karena di antara talanka tidak ada kekompakan sama sekali. Setiap binatang tersebut akan berusaha naik di pundak sesamanya dan sekaligus menyepaknya ke bawah. Apabila melihat salah satu talanka hampir naik ke pinggir ember, pasti yang lain akan memegang kakinya dan menghalanginya ke bawah karena tidak ingin temannya lolos. Ya, akibatnya semua akhirnya direbus dan disantap manusia. Masih di insting inspirasi penting. Sahabat, kisah ini menggambarkan keadaan kalau kita tidak membangun satu tim, akhirnya kita akan hancur. Kisah ini juga mengajarkan kalau Anda mau mengalami peningkatan dalam segala segi kehidupan, baik dalam pekerjaan, pendidikan, dan rumah tangga, maka dimulai dari Anda untuk tidak mementingkan diri sendiri. Kecenderungan yang harus kita hindari yaitu untukku, milikku, sebut namaku, puji aku. Tetapi Tuhan menginginkan kita untuk rendah hati, di mana kita menganggap orang lain lebih utama dari diri kita sendiri. Sahabat, mari kita evaluasi diri. Apakah kita merupakan orang yang mementingkan diri sendiri dan egois? Apakah kita lebih sering memikirkan untukku, milikku, mauku, puji aku, dan aku? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di insting menarik lainnya.

Doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Jika Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi

Tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Kisah berikut kisah tentang dua orang laki-laki yang bekerja keras membuat sebuah perahu. Ketika sedang sibuk bekerja, mereka berdua menemukan ada rayap di sebuah papan. Salah seorang dari mereka berkata, "Aku ingin buang papan ini, karena ini bisa merusak perahu." Tapi temannya melarang. Dia berkata, "Kenapa papan ini dibuang? Kan sayang. Lagi pula tidak ada masalah. Cuma kena rayap dikit aja kok." Karena tidak ingin mengecewakan temannya, papan yang ada rayapnya itu pun digunakan untuk membuat perahu. Setelah beberapa hari, perahu itu pun selesai dan sudah bisa digunakan untuk mengarungi lautan. Tapi, beberapa tahun kemudian, rayap-rayap itu ternyata bertelur dan menetas. Rayap-rayap itu pun kemudian menggerogoti kayu kapal. Bahkan, rayap-rayap itu menyebar kemana-mana hingga memakan kayu yang ada di lumbung kapal. Kapal terus digunakan dan tidak seorang pun sadar, hingga akhirnya kayu-kayu perahu itu pun mulai keropos. Dan ketika dihantam oleh ombak besar, air berhasil menembus masuk dari celah-celah dan lubang-lubang kayu. Karena hujan juga sering turun dengan deras, para awak perahu tidak lagi mampu menguras air yang masuk ke dalam perahu, sehingga akhirnya perahu itu pun karam. Di dalamnya terdapat barang-barang berharga dan nyawa manusia yang tidak dapat ditolong. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, kalau saja kita sadar bahwa malapetaka besar sebenarnya berasal dari hal-hal yang remeh dan tidak berharga seperti papan yang sudah kena rayap, kalau saja ketika membuat perahu dahulu papan itu dibuang, tentu saja malapetaka ini bisa dicegah. Dan begitulah pada kenyataannya, kita sering tidak sadar bahwa perbuatan-perbuatan kesalahan kecil dan remeh yang kita lakukan kadang-kadang justru malah menimbulkan malapetaka besar. Hati-hatilah terhadap dosa-dosa yang Anda anggap sebagai dosa kecil. Karena tanpa Anda sadari bahwa dosa-dosa yang Anda lakukan sekecil apapun, itu akan semakin mengikat Anda dan mampu menghancurkan hidup Anda. Bereskanlah dosa-dosa yang Anda lakukan sekecil apapun saat ini juga. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498 7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: pendengar, jika kita menyadari bahwa kita adalah pribadi yang tidak sempurna, maka kita perlu belajar lebih banyak lagi dalam banyak hal. Walaupun kita sudah memiliki segalanya, entah itu ilmu, materi, atau hal yang lain. Maka sikap rendah hati, saling menghargai, berpikir positif akan membuat kita untuk selalu bertindak bijaksana. Sebab itu, jangan menunggu untuk melakukannya, karena mungkin saja kita harus berhenti hidup pada hari ini. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: This is Heartline Radio.

0: Shalom saudara pendengar,
1: Ting zhong peng you, ping an.
0: Terima kasih telah mendengarkan program berbahasa Mandarin hari ini.
1: Xixie nin shouting putonghua jiemu.
0: Jangan lupa untuk kembali bergabung esok hari di jam yang sama untuk episode berikutnya.
1: 期待您明天也继续按时收听。
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar, atau saran, Anda dapat menghubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program. Melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id untuk mendengarkan siaran ulang.
1: 更欢迎您透过电邮随时与我们联系。如果您想重温今天的节目，可以到良友电台的网站 729ly.net 或者是 Yaski 的网站 yaski.co.id 收听。
0: Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您，明天再见。
2: Apa kabar? Tumben banget nelfon.
3: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
2: Oke oke, aku tunggu.
3: Ayo, buruan masuk.
2: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
3: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
2: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
3: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
2: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
3: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
4: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
3: Wah, apa itu MGM, Din?
5: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Ada seorang ibu, dia marah-marah, ngomel kepada anak-anaknya. Karena si ibu merasa nasihat yang dia berikan tidak didengar dan tidak dituruti oleh anak-anaknya. Ibu ini pun merasa heran dan jengkel, karena ketika anaknya diberikan nasihat oleh sang guru, anaknya mau mengikuti apa yang dinasihatkan oleh gurunya. Sebaliknya, nasihat yang diberikan oleh si ibu tidak pernah digubris oleh si anak. Lalu sang ibu pun pergi mendatangi guru anak itu dan menanyakan apa yang ibu guru itu lakukan sehingga anaknya begitu patuh kepada sang guru. Ibu guru itu pun tersenyum dan mengatakan bahwa dia tidak melakukan apa-apa kecuali memberikan cinta dan perhatiannya kepada si anak. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, kalau Anda ingin nasihat Anda didengar oleh orang lain, nasihat Anda perlu didahului dengan cinta dan perhatian. Sebagus apapun nasihat Anda, bila Anda berikan tanpa cinta dan tanpa teladan dari Anda sendiri, maka mustahil nasihat itu akan diikuti dengan sepenuh hati oleh anak-anak Anda. Sahabat, pasti rasanya jengkel dan kesel ya ketika nasihat yang kita berikan kepada anak-anak kita itu tidak digubris dan tidak didengarkan. Apakah Anda juga merasakannya? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

thought you heard about us? We gonna prove you wrong.

0: Jack。
1: 不受苦中苦，难得天中甜。
2: Tidak mau berupaya, tidak ada hasil. Untuk mencapai kesuksesan, tidak ada jalan pintas. Melainkan harus bekerja keras.

pendengar, rasa percaya diri memungkinkan seseorang menerima dirinya sebagaimana adanya, menghargai dirinya dan menghargai orang lain. Orang yang percaya diri mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan dan situasi yang baru. Dia tahu apa yang harus dilakukannya dan melakukannya dengan baik. Seorang yang percaya diri selalu mensyukuri apa yang dimilikinya, karena dengan bersyukur, ia akan terhindar dari stres dan perasaan negatif yang lain. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127, email pesanhariini315@gmail.com.

0: Apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Jika Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Sahabat, ada seorang pengusaha batik yang sukses. Dia menceritakan bagaimana awal mulanya dia menjadi pengusaha batik yang sangat sukses. Sejak kecil, dia memang bercita-cita menjadi seorang pengusaha. Namun, karena dia tidak punya modal, dia kemudian bekerja sebagai penjual batik keliling. Pekerjaan itu dia jalani dengan tekun, walaupun penghasilannya tidak seberapa. Dari tahun ke tahun, dia mencoba untuk menambah dagangannya dan meluaskan jangkauannya. Dan setelah 10 tahun menjadi penjual batik keliling, dia bisa mengumpulkan modal untuk membuat batiknya sendiri, dan akhirnya dia sukses menjadi pengusaha batik. Dan kini dia punya ratusan karyawan yang membantunya dalam usahanya. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, ada kata bijak yang mengatakan, pohon yang besarnya sepelukan tumbuh dari benih yang kecil saja. Menara setinggi 9 tingkat dibangun mulai dari seonggok tanah. Perjalanan 1000 mil dimulai dari satu langkah. Nah, sahabat, untuk itu jangan segan-segan melakukan hal yang kecil untuk meraih yang besar. Sahabat, apakah Anda saat ini sedang memulai sebuah usaha? Melalui kisah ini, saya berharap Anda terinspirasi dan termotivasi. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan, Tuhan Yesus.

0: 近朱者赤，近墨者黑。
1: Yang dekat ke sumba kena merah, yang dekat tinta kena hitam. Orang cenderung terpengaruh teman-teman dan orang-orang di lingkungannya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: pendengar, orang yang bersikap tenang dan berhati lembut atau easy going menganggap hidup ini ringan. Dia tidak suka membesar-besarkan masalah kecil, bahkan berusaha mengecilkan masalah-masalah besar. Dia tidak suka mengungkit masa lalu dan mengkhawatirkan masa depan. Dia tidak mau pusing dan stres dengan masalah-masalah yang berada di luar kontrolnya. Tidak mengeluhkan segala macam ketidakberesan. Tidak marah pada keadaan. Tidak menyalahkan apapun dan siapapun. Tidak bergantung pada apapun dan siapapun. Satu-satunya kepada siapa ia bergantung dan berharap, hanya kepada Tuhan sebagai penciptanya. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan sama Rinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Maukah Anda menjadi salah seorang yang membahagiakan Tuhan? Percayalah akan kasih-Nya. Percayalah kepada-Nya dengan segenap hati.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga, seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Ingat, selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang kamu hadapi akan membuat semakin kuat dan berpengalaman.

0: Jangan mengabaikan kesempatan untuk berbahagia. Ada yang menawarkan kebahagiaan itu kepada Anda, yaitu kehidupan yang penuh dengan sukacita, bahagia, dan kasih. Ia yang menawarkannya, menjaminnya bahwa tawarannya itu sekali-kali takkan mengecewakan Anda. Dialah Tuhan, Allah Anda. Ia selalu menepati janji-janjinya. Akan tetapi, apabila Anda membuka tangan Anda, Anda harus membuang hal-hal yang sedang Anda pegang. Biasanya hal-hal itulah hal-hal yang tidak baik. Buanglah semua itu. Letakkanlah semuanya di bawah salib Yesus. Di sanalah semua itu akan diambil dari Anda, dan Tuhan akan membahagiakan Anda. Datanglah kepada Yesus.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 9.30 WITA, ibadah 3 pukul 12 WITA, ibadah Yud pukul 17 WITA, ibadah keempat pukul 2 pukul 17 WITA, dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 8.30 WITA, ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Cinta pertama. Benjamin Franklin pernah berkata, "Pastikan mata saudara terbuka lebar-lebar sebelum menikah dan setengah tertutup setelah menikah." Boleh juga tuh idenya. Sebab tampaknya sebelum kita menikah, kita hanya melihat sisi-sisi baik dari calon pasangan kita. Setelah kita menikah,

0: tempat kampusnya?
1: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan yang enggak mau...

0: biasa. Mau menyembah Tuhan di tempat ini? Semuanya angkat tanganmu di hadapan Tuhan saat ini. Tuhan, Kau luar biasa di tempat ini Tuhan. Lihatlah setiap tangan yang terangkat. Kami datang hanya untuk satu tujuan, memuji dan menyembah Engkau. Thank you Lord Jesus.
1: Be exalted now in the heavens as your glory fills this place.
2: Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Youth, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA.

0: Jangan memandang rendah kepada hari-hari yang serba kurang, yang nampaknya tidak mengandung sesuatu yang istimewa. Jangan meremehkan kesempatan-kesempatan yang kecil, tenaga yang tidak cukup. Allah mengasihi yang kecil dan rendah. Kota Bethlehem yang kecil, bangsa yang kecil, si cacing Yakub, ia berseru kepada Anda, katanya. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Yang serba kurang itu, dengan rendah hati dan setia, akan ditunjuk oleh Tuhan untuk memerintah daerah yang besar. Ia akan mengalami hal-hal yang amat heran di dalam kerajaan Allah.
1: Anda Father of dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Santapan Harian, Sabtu, 5 September 2026.

orang pun yang mau mendengarkan engkau. Lagi kata Absalom, kalau saja aku diangkat menjadi hakim di negeri ini, maka setiap orang yang bersengketa atau mempunyai perkara hukum boleh datang kepadaku, dan aku akan memberinya keputusan yang adil. Apabila seseorang datang mendekat untuk sujud menyembah kepadanya, Absalom akan mengulurkan tangannya, memegang orang itu dan menciumnya. Begitulah diperbuat Absalom kepada semua orang Israel yang hendak masuk menghadap raja untuk mencari keadilan. Demikianlah Absalom mencuri hati orang Israel. 4 tahun kemudian Absalom bertanya kepada raja, "Izinkanlah aku pergi supaya di Hebron aku membayar nazar yang telah kuikrarkan kepada Tuhan. Sebab ketika masih tinggal di Gesur di Aram, hambamu ini telah bernazar demikian. Jika Tuhan sungguh-sungguh memulangkan aku ke Yerusalem, aku akan mengadakan ibadah bagi Tuhan." Kata raja kepadanya, "Pergilah dengan selamat." Lalu Absalom pergi ke Hebron. Sementara itu Absalom mengirim utusan-utusan rahasia kepada segenap suku Israel dengan pesan, "Segeralah berserulah. Absalom sudah menjadi raja di Hebron." Bersama Absalom turut pergi 200 orang dari Yerusalem. Mereka diundang dan pergi tanpa curiga, tanpa mengetahui semuanya itu. Ketika hendak mempersembahkan korban, Absalom mengundang Ahitofel, orang Gilo, penasihat Daud, datang dari Gilo.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Rayakan feminitas Anda. Saya ingin sejenak berbicara kepada Anda, para wanita.

bahwa Tuhan tidak melihat penampilan luar, namun melihat hati. Namun dunia ini masih melihat penampilan. Karena itu, nikmati feminitas Anda.

Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremia. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Janji Surga. Judul pertama, Janji Surga bagian kedua. Surga lebih dari sekedar tempat supranatural yang menantikan kita. Itu sudah memasuki kegelapan, sudah merebut kembali jiwa-jiwa yang terhilang, dan sudah membentuk masa depan yang kekal. Temukan betapa indahnya pengalaman yang penuh Anda di surga suatu hari nanti. Tetapi yang lebih penting,

dia dikenal sebagai rajanya kereta api. Pada tahun 1885, dia membeli hampir 8.000 ekar di sebelah utara kota New York untuk menjadi tempat kediaman selamanya, 8.000 ekar, dan sebuah tempat tinggal yang dia sebut Arden. Itu adalah tempat tinggal seluas 100.000 kaki persegi di atas 20.000 ekar tanah di Gunung Orama dengan tempat tinggalnya yang sekarang menjadi pusat konferensi eksklusif. Sebagian dari Anda ruang-ruang duduk yang luas, halaman-halaman yang luas, air-air mancur yang memancar, dan kamar-kamar tidur yang mewah. Itulah salah satu tempat kediaman pribadi, memastikan agar segalanya tentang rumahnya berasal dari kayu ukiran, marmer, lukisan, permadani, pahatan, perabotan Amerika Serikat, bahkan organ besar di galerinya dibuat di Amerika. Harriman pindah ke tempat tinggalnya yang luas ini pada awal tahun 1909 dan dia meninggal di sana pada tanggal 9 September tahun yang sama. Usianya 61 tahun. Dia hanya menikmati tempat tinggalnya beberapa bulan sebelum maut merenggut semuanya itu. Tempat kediaman kita di bumi. Entah kita tinggal di sebuah kota luas, semuanya hanya sementara. Sorga itulah kediaman Anda selamanya, yang akan Anda nikmati dengan tubuh yang telah dibangkitkan, bersama sahabat mulia bernama Yesus Kristus. Bagian yang ketiga, sorga artinya mempercayai suatu janji. Jadi, sorga artinya mempercayai seorang pribadi, dan mempercayai suatu tempat, namun juga mempercayai suatu janji. Yesus mengatakan, "Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu,

banyak hal, namun sebagian perkataannya adalah kebenaran untuk kita semua. Sebagiannya adalah doa untuk kita gemakan. Sebagiannya adalah peringatan.

lakinya. Dan ketika itulah suaminya mengkhianati dia dan pindah rumah. Melalui semuanya itu, perjalanan Vanetta bersama Allah terus semakin luar saja.

ada saksi-saksi bagaikan awan-awan yang menonton. Padahal saksi-saksi yang bagaikan awan itu bukanlah orang-orang di sorga, melainkan orang-orang dalam Ibrani 11 yang pernah melakukan segala hal hebat yang Alkitab bicarakan itu. Dan mereka memberi kita kesaksian bahwa kita pun bisa melakukan semuanya itu, bukan menonton kita melakukannya. Jadi yang menarik tentang sorga adalah bahwa semua orang agaknya berpikir bahwa dirinya akan

Jika engkau mau masuk sorga, engkau harus masuk melalui aku. Dia bukan memberi kita nasihat dan petunjuk arah. Dia memegang tangan kita, menuntun kita, dan menguatkan kita, dan membimbing kita secara pribadi. Sebagian orang mengatakan hal itu tidak toleran. Padahal jika kita mengikuti Yesus, kita tidak bisa merevisi perkataannya. Anda tahu kan, ada orang yang mengatakan, Allah menciptakan kita menurut gambar rupanya, dan sejak itu kita terus saja berusaha menciptakan Allah menurut gambar rupa kita sendiri. Kita mau Allah menjadi Allah yang melayani kita, dan membuat semua impian kita menjadi kenyataan. Sayangnya, Allah itulah yang membuat segala aturannya. Dan beginilah aturannya. Beginilah caranya. Anda masuk sorga. Anda harus masuk melalui Yesus Kristus. Bukan ada banyak jalan. Sebagian orang mengatakan, oh, jalan Anda itu sama baiknya dengan jalan saya. Bukan. Satu-satunya jalan yang relevan hanyalah jalannya. Allah itulah satu-satunya yang berhak membuat pilihan tentang itu. Alkitab sangatlah konsisten tentang hal itu. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Hanya ada satu jalan. 1 Timotius 2 ayat 5 mengatakan, karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Di zaman toleransi, ketika setiap orang berpikir bahwa perlu kita ingat apa yang Amsal katakan. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Amsal 14 ayat 12. Seseorang mengatakan, mereka tulus loh. Berapa banyak di antara Anda yang mengetahui bahwa Anda bisa secara tulus salah? Anda tahu kan, saya boleh mengatakan saya tulus, percaya bahwa jika saya melompat dari pesawat tanpa parasut, saya akan baik-baik saja.

kita mengetahuinya adalah mengetahui bahwa surga itu begitu sungguhan, bukan imajinasi, bukan sekedar perasaan senang, karena Anda perlu merasa senang karena sesuatu. Bukan. Surga sudah dijanjikan dalam firman Allah, dan selama hari-hari yang kita jalani, membicarakan tentang surga, dan saya akan berusaha menjadikannya senyata mungkin bagi Anda. Saya akan memberitahukan banyak hal yang Alkitab katakan

mengenal Kristus. Pendengar, dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa esok hari dalam program Titik Balik berikutnya. Judul kedua, Ada Apakah di Surga? Masih dalam serial Janji Surga. Tuhan Yesus memberkati.

Pertama, kita membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan burukmu atau mereka akan mengalahkan kamu. Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk secara konsisten, itu akan membuat kehidupanmu semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila kamu telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus membuat kehidupanmu semakin positif.

Rp1.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapat

WITA, ibadah Yud pukul 17 WITA, ibadah keempat pukul 20 WITA, ibadah kelima pukul 22 WITA, Swiss Bell Hotel, ibadah 1

Shalom, saudara dikasih Tuhan, shalom. Kembali lagi bersama dengan saya, Pastor Abis Upa, dalam program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, di episode yang ke-560. Puji Tuhan, dan kita terus melaju menyampaikan, mewartakan Injil kebenaran firman Tuhan yang sanggup melepaskan setiap kita, menyembuhkan setiap kita yang ada di Jabodetabek, yang ada di Samarinda, dan juga yang ada di seluruh wilayah Indonesia yang terakses dengan radio live streaming. Tetap percaya dalam segala pergumulan apapun yang Anda alami, baik sakit penyakit maupun juga masalah demi masalah yang menyembuhkan Anda, Tuhan Yesus sanggup menolong Anda selama mata kita tetap tertuju kepada Dia. Sekali lagi saudaraku, tetaplah mata kita tertuju kepada Yesus. Dan hari ini dalam episode yang ke-560, saya mengajak Anda untuk melihat kembali dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Yang di rumah-rumah, yang ada di mobil, Anda bisa mendengarnya meskipun Anda tidak membuka Alkitab. Demikianlah firman Tuhan.

kota orang Filistin dan berkata, antarkanlah tabut Allah Israel itu, biarlah itu kembali ke tempatnya, supaya jangan dimatikannya kita dan bangsa kita. Sebab

cukup panjang ayat ini yang kita baca, yaitu satu tema, ketika kehadiran Tuhan membawa hukuman. Dahsyat saudaraku, karena ini yang sudah kita baca. Karena kehadiran Tuhan, ketika kehadiran Tuhan justru itu membawa hukuman. Nah saudaraku dikasih itu, setelah orang Filistin merampas tabut perjanjian dari Israel, mereka membawanya ke Astor dan menaruhnya di kuil Dewa Dagon, seolah-olah menjadikan tabut Allah sebagai trofi kemenangan atas Israel dan tanda kekalahan Allah Israel terhadap Dewa Dagon. Saudaraku dikasih Tuhan, namun keesokan harinya jelas sekali patung Dagon ditemukan tersungkur di depan tabut Tuhan. Saudaraku, orang Filistin mendirikannya kembali, tetapi keesokan harinya patung itu ditemukan tersungkur lagi dalam keadaan yang lebih parah. Saudaraku, kita tahu kepala dan kedua tangannya Dewa Dagon patah. Saudaraku, ini keren sekali saudaraku ya, cerita ini ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak berhenti di situ saja. Tuhan mendatangkan tulah, borok-borok yang menyiksa penduduk Asdod. Lalu kemudian berpindah ke kota Gad dan Ekron. Ketika tabut itu dipindahkan, saudaraku, dengan kepanikan dan kematian yang semakin justru meluas di setiap pung tabut itu, saudaraku, tabut Allah, saudaraku. Dahsyat. Justru saudaraku dikasih Tuhan, kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Filistin ini membawa hukuman. Dan selamanya kehadiran Tuhan itu membawa berkat, tergantung kondisi, tergantung sikap kita, dan ini yang terjadi atas bangsa Filistin. Saudaraku dikasih Tuhan, kisah ini menyatakan dengan tegas kedaulatan mutlak Allah atas Israel, atas segala kuasa dan berhala bangsa lain. Saudaraku, meski tabut itu dirampas secara fisik, kehadiran dan kuasa Allah yang menyertai tidak pernah bisa ditawan atau dikalahkan oleh kekuatan apapun. Bahkan di tengah wilayah musuh sekalipun,

karena kehadiran Allah yang kudus bukan hanya membawa berkat, tetapi juga hukuman yang berat bagi mereka yang memperlakukan Allah, memperlakukan kehadirannya dengan tidak hormat atau menyalahgunakan kekudusannya, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu dari cerita ini. Ini menegaskan sebuah prinsip bahwa kehadiran Tuhan adalah kehadiran yang kudus dan berkuasa. Tidak bisa didekati secara sembarangan atau juga diperlakukan seperti barang biasa tanpa konsekuensi. Dahsyat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, prinsip kekudusan Allah yang membawa konsekuensi ini juga hadir dalam ajaran Yesus. Yesus juga mengajarkan dan juga dalam perjanjian baru, dalam kitab perjanjian baru. Yesus sendiri, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita harus tahu cerita bagaimana saat dia membersihkan bait Allah, menegaskan bahwa rumah Tuhan harus dihormati sebagai tempat kudus, bukan tempat yang diperlakukan sembarangan, sebagai tempat sarang penyamun, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, Rasul Paulus juga mengingatkan jemaat yang ada di Korintus, diingatkan akan bahaya memperlakukan hal-hal kudus

Udah siap. Ibrani pasal 4 ayat 16. Clear, jelas sekali saudaraku. Dikatakan menghampiri tata kasih karunia dengan penuh keberanian, bukan lagi dengan ketakutan, saudaraku. Dahsyat. Saudaraku dikasih Tuhan, di zaman now ini juga, di zaman kini, kisah ini yang sudah kita baca 12 ayat yang saya baca dan Anda mendengar supaya kita bisa melihat dan clear dan jelas semuanya itu. Dan kisah dalam 1 Samuel tadi pas

menyadari, sadar bahwa kuasa Tuhan tidak bisa ditawan oleh keadaan apapun. Yang ketiga, datanglah kepada Tuhan dengan hati yang benar dan rendah hati. Saudaraku dikasihi Tuhan, kehadiran Tuhan bisa membawa berkat. Pastikan bahwa kehadiran Tuhan itu justru membawa berkat dalam kehidupan kita. Ya setuju, katakan amin. Tetapi ingat baik-baik, ketika kehadiran Tuhan membawa hukuman, ada yang salah. Seperti ini yang terjadi, seperti orang tabut Allah secara sembarangan. Itulah sebabnya hormati kekudusan Tuhan, hormati kehadiran Tuhan, hormatilah dalam hal beribadah, hormatilah firman Tuhan. Saya percaya ketika respon kita benar dalam kehadiran Tuhan, dalam kita beribadah, dalam kita mendengarkan firman Tuhan, saya percaya berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Saudaraku, mari introspeksi diri. Kalau kehidupanmu seringkali mendapatkan masalah bertubi-tubi, sakit, penyakit, borok, dan sebagainya, seperti yang dialami oleh orang Filistin,

Gembala GBI Rayon 8 Samarinda. Informasi ibadah dilakukan setiap hari Minggu. Ibadah pertama jam 7 pagi, ibadah kedua jam 10 pagi, dan ibadah ketiga pukul 18.30 malam. Untuk ibadah pertama jam 7 pagi, disediakan sarapan setelah ibadah. Apabila Anda mendukung program ini, transferkan dana Anda melalui rekening BCA Rayon 8 Samarinda di 7350045991. Kirimkan bukti transaksi Anda ke nomor HP 0812-6215-5518. Dan kami akan memberikan CD eksklusif khotbah Pastor Apius Rupang dan lagu-lagu terbaik. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

ayatnya sampai ayat 4. Doa Nehemia bagi orang Israel. Kisah Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kislew tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara

komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau

dengan sepenuh hati menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera

0: Anda tidak menerima penghiburan apapun pada jalan salib. Hal ini terjadi mungkin karena Anda kurang membungkuk di bawah salib Anda. Atau mungkin Anda belum berkata dengan segenap hati, "Letakkanlah salib itu di atas bahuku, ya Bapa. Aku bersedia memikulnya. Aku memerlukannya. Ya Bapa, aku bersedia." Doa itu akan meringankan salib Anda. Doa itu akan membawa kasih Bapa kepada Anda. Sebab itu, nyatakanlah kesediaan Anda dengan berdoa, "Ya Bapa, aku bersedia." Maka Anda akan menerima penghiburan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremia. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Janji Surga. Judul pertama, Janji Surga bagian kedua. Surga lebih dari sekedar tempat supranatural yang menantikan kita. Itu sudah memasuki kegelapan, sudah merebut kembali jiwa-jiwa yang terhilang, dan sudah membentuk masa depan yang kekal. Temukan betapa indahnya pengalaman yang penuh Anda di surga suatu hari nanti. Tetapi yang lebih penting, bagaimana surga sudah memiliki kuasa untuk membentuk hidup Anda hari ini. Dr. David Jeremia membahas kebenaran mendasar tentang surga, serta menekankan bahwa semuanya dimulai dengan hubungan pribadi dengan Yesus Kristus. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia mengupas tentang pentingnya mempercayai janji Tuhan mengenai surga serta menerima Yesus sebagai satu-satunya jalan menuju keselamatan. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, kita boleh memiliki tempat kediaman sendiri, bahkan yang indah-indah. Namun semuanya hanyalah sementara, sebab kita takkan lama-lama berada di sini, bukan? Tanyakan saja kepada Edward Harriman. Dia adalah anak seorang pengkhotbah yang putus sekolah untuk menjadi seorang suruhan di Wall Street dalam waktu tidak sampai 10 tahun. Dia sudah menjadi anggota bursa saham New York. Belakangan, dia menjadi salah seorang raksasa kereta api terkemuka di Amerika. Dia dikenal sebagai rajanya kereta api. Pada tahun 1885, dia membeli hampir 8.000 ekar di sebelah utara kota New York untuk menjadi tempat kediaman selamanya. 8.000 ekar dan sebuah tempat tinggal yang dia sebut Arden. Itu adalah tempat tinggal seluas 100.000 kaki persegi di atas 20.000 ekar tanah di Gunung Orama dengan pemandangan yang membuat kita menahan nafas. Tempat tinggalnya yang sekarang menjadi pusat konferensi eksklusif, sebagian dari Anda mungkin mengetahuinya, membanggakan koridor-koridor yang lebar, ruang-ruang duduk yang luas, halaman-halaman yang luas, air-air mancur yang memancar, dan kamar-kamar tidur yang mewah. Itulah salah satu tempat kediaman pribadi paling besar di seluruh Amerika. Harriman memastikan agar segalanya tentang rumahnya berasal dari kayu ukiran, marmer, lukisan, permadani, pahatan, perabotan Amerika Serikat, bahkan organ besar di galerinya dibuat di Amerika. Harriman pindah ke tempat tinggalnya yang luas ini pada awal tahun 1909 dan dia meninggal di sana pada tanggal 9 September tahun yang sama. Usianya 61 tahun. Dia hanya menikmati tempat tinggalnya beberapa bulan sebelum maut merenggut semuanya itu. Tempat kediaman kita di bumi. Entah kita tinggal di sebuah kota kardus atau estate yang luas, semuanya hanya sementara. Sorga itulah kediaman Anda selamanya, yang akan Anda nikmati dengan tubuh yang telah dibangkitkan, bersama sahabat mulia bernama Yesus Kristus. Bagian yang ketiga, sorga artinya mempercayai suatu janji. Jadi, sorga artinya mempercayai seorang pribadi, dan mempercayai suatu tempat, namun juga mempercayai suatu janji. Yesus mengatakan, "Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Yohanes 14 ayat 3. Dalam konteks kematian Tuhan kita, kebangkitannya dan kenaikannya ke sorga yang sudah takkan lama lagi itu, satu-satunya penafsiran logis dari janji ini melibatkan kedatangannya kembali serta pengangkatan gereja. Sungguh luar biasa direnungkan betapa rindunya Tuhan bersama kita. Dia mau kita berada di mana dia berada. Dia berdoa dalam Yohanes 17 ayat ke-24. "Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku. Yohanes 17 ayat 24. Saya tidak tahu apakah saya pernah menyadari hal itu hingga baru-baru ini. Ketika sedang mempelajari perjanjian baru, betapa sering dikatakan dalam perjanjian baru, bahwa Yesus rindu kita bersama dia. Tentu kita mau bersama Yesus. Namun sungguh menakjubkan bahwa Yesus rindu kita bersama dia. Dia rindu kita bersama dia. Adalah kerinduan Yesus Kristus untuk bersama kita. Dia mengatakan banyak hal di bumi, dan Alkitab mengatakan banyak hal, namun sebagian perkataannya adalah kebenaran untuk kita semua. Sebagiannya adalah doa untuk kita gemakan. Sebagiannya adalah peringatan yang seharusnya kita hindarkan. Sebagiannya adalah perkataan penghiburan. Ada bacaan-bacaan panjang yang dikhususkan untuk memuji kemuliaan Allah. Dan Yesus banyak berbicara tentang etika kehidupan, tentang mengasihi Allah serta saling mengasihi. Namun bagi saya, kategori paling mengagumkan dari pengajaran Alkitab adalah janji-janji yang Tuhan berikan kepada kita. Janji-janjinya itulah yang merepresentasikan fondasi iman kita. Katanya, aku akan pergi untuk menyediakan tempat bagimu, dan aku akan datang lagi menjemputmu untuk membawamu ke tempat di mana aku berada. Agar di mana aku berada, di situ jugalah engkau berada. Dan itu adalah kebenaran yang mengagumkan. Seorang pernah mengatakan, Allah memberikan suatu janji, iman mempercayainya, pengharapan mengantisipasikannya, dan kesabaran menantikannya. Dari segala janjinya, perkataan sederhana Tuhan bahwa dia sedang menyediakan tempat bagi kita dan akan datang lagi untuk menerima kita dan membawa kita bersama dia selamanya. Nah, saya tidak tahu apakah ada janji yang lebih baik daripada itu. Kita semua juga membutuhkan janji Tuhan kita. Kita sangat membutuhkannya dan kita memilikinya. Vanetta Renda Risner telah belajar mengandalkan janji itu. Saya akan menceritakan kisahnya yang agak menyedihkan. Vanetta mengidap polio ketika masih balita, keliru didiagnosa, dan dia hidup dengan kelumpuhan yang menyebar. Segalanya mulai membaik setelah dia menemukan Kristus ketika masih muda. Dia mendapatkan pekerjaan impian di Boston. Dia meraih gelar MBA di Stanford, dimanapun dia berjumpa dan menikah dengan seorang teman sekelas. Lalu segalanya berantakan lagi. Dia mengalami 4 kali keguguran, dan putranya meninggal karena kesalahan seorang dokter. Dia diagnosa menderita gejala pasca polio, yang berarti kemungkinan besar akan menjadi lumpuh pada kedua tangan dan kakinya. Dan ketika itulah suaminya mengkhianati dia dan pindah rumah. Melalui semuanya itu, perjalanan Vanetta bersama Allah terus semakin luar saja, dan imannya terhadap firman semakin dalam. Dan dia menjadi kesaksian kemenangan bagi banyak orang. Dia menulis buku berjudul Walking Through Fire. Dia hanya mengemukakan begini katanya. Kehidupan itu suatu perjalanan, namun hanya jika ada tujuannya. Saya sedang dalam perjalanan menuju rumah Bapa saya, dan saya mutlak tidak sabaran menghadiri pestanya. Ketika saya tiba di sana, nanti saya akan berjoging, berlari, berlomba lari, dan akhirnya melompat ke lengan juru selamat saya. Sudah lama dia menemukan bahwa penderitaan hanyalah sementara, dan penderitaannya sedang mempersiapkannya untuk sorga, di mana akan ada kemuliaan yang tiada tara. Itu jauh lebih besar daripada kepedihan apapun yang pernah dideritanya. Orang selalu saja bertanya kepada saya, mengapakah mempelajari sorga itu penting? Sebab kita belum sampai ke sana. Sorga itulah sauh jiwa Anda. Alkitab mengatakan demikian. Dan ketika Anda mengetahui bahwa Allah telah menyiapkan segalanya dan rancangannya bagi masa depan, itu pasti dan tak mungkin gagal. Bahwa suatu hari nanti Anda akan bersama Yesus, maka entah bagaimana hal-hal yang harus Anda alami di bumi sini, menjadi lebih mudah Anda hadapi. Sebab Anda tahu bahwa itu bukanlah selamanya. Allah menyiapkan sesuatu yang lebih baik, yang dirancang bagi kita semua. Bagian keempat, sorga artinya mempercayai suatu rancangan. Saudara, jadi sorga artinya mempercayai seorang pribadi, mempercayai suatu tempat, mempercayai suatu janji. Beginilah yang keempat, sorga artinya mempercayai suatu rancangan. Nah, masalahnya adalah semua orang yang berpikir akan masuk sorga takkan masuk sorga. Saya tidak tahu apakah Anda pernah memperhatikannya. Namun seringkali dalam pertandingan di olahraga, beginilah yang biasanya terjadi. Salah seorang atlet baru kehilangan ayahnya minggu sebelumnya. Dan entah dia mencetak skor atau prestasi apa, dia berkata, "Papiku sudah tidak di sini lagi, namun dia sedang menonton dari sorga." Nah, hal itu mengasumsikan bahwa ayahnya berada di sorga. Padahal Alkitab tidaklah mengajarkan demikian. Alkitab tidaklah mengajarkan bahwa orang di sorga menonton kita. Asumsi ini berasal dari bacaan dalam Ibrani 12 yang mengatakan bahwa ada saksi-saksi bagaikan awan-awan yang menonton. Padahal saksi-saksi yang bagaikan awan itu bukanlah orang-orang di sorga, melainkan orang-orang dalam Ibrani 11 yang pernah melakukan segala hal hebat yang Alkitab bicarakan itu. Dan mereka memberi kita kesaksian bahwa kita pun bisa melakukan semuanya itu, bukan menonton kita melakukannya. Jadi yang menarik tentang sorga adalah bahwa semua orang agaknya berpikir bahwa dirinya akan ke sana, padahal itu tidak benar. Dan jika Anda tidak tahu pasti bagaimana caranya masuk sorga, seharusnya Anda menyimak baik-baik, sebab saya akan menjelaskan rancangannya. Saya akan memberitahu Anda apa kata Alkitab, langsung dari bacaan kitab suci ini. Yang tidak mungkin lebih jelas lagi, jika Anda bukan umat Kristiani, Anda mengatakan, "Nah, saya tidak tahu apakah saya umat Kristiani atau bukan." Setelah saya selesai sebentar lagi, Anda akan tahu apakah Anda sudah melakukan apa yang Alkitab katakan perlu Anda lakukan untuk masuk sorga. Tidak semua orang yang mengatakan akan masuk sorga, itu akan masuk sorga. Anda takkan masuk sorga hanya karena Anda pikir Anda akan masuk sorga. Hal itu mengantarkan kita ke kebenaran final dalam Yohanes 14, kata Yesus. "Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ," kata Thomas kepadanya. "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 4 hingga 6. Ketika Thomas menanyakan jalannya, Yesus bukan memberikan sederet instruksi, melainkan menawarkan dirinya sendiri. Itulah intinya Injil. Yesus itulah rancangan keselamatan kita. William Barclay mengilustrasikannya begini, katanya, "Umpamakanlah Anda sedang berada di sebuah kota yang asing dan Anda meminta petunjuk arah. Dan umpamakanlah orang yang Anda tanya itu mengatakan, 'Ambil belokan pertama ke kanan, belokan kedua ke kiri, seberangi alun-alun, lewati gereja, ambil belokan ketiga ke kanan.' Maka jalan yang Anda cari adalah belokan keempat ke kiri. Kemungkinan besar setengah jalan ke sana Anda sudah nyasar. Namun, umpamakanlah orang yang Anda tanya mengatakan, 'Ayo, saya antarkan ke sana.' Dalam hal itu, orang itulah jalannya. Dan kita takkan nyasar, sebab orang itulah jalannya dan dia sendiri yang mengantarkan kita ke sana. Demikianlah yang Yesus lakukan bagi kita. Dia bukanlah sekedar mengatakan, 'Sorga itu di sana,' melainkan, 'Akulah jalan masuk sorga. Jika engkau mau masuk sorga, engkau harus masuk melalui aku.' Dia bukan memberi kita nasihat dan petunjuk arah. Dia memegang tangan kita, menuntun kita, dan menguatkan kita, dan membimbing kita secara pribadi setiap harinya. Nah, hal itu bisa kedengaran sempit bagi kebudayaan kita. Sebagian orang mengatakan hal itu tidak toleran. Padahal jika kita mengikuti Yesus, kita tidak bisa merevisi perkataannya. Anda tahu kan, ada orang yang mengatakan, Allah menciptakan kita menurut gambar rupanya, dan sejak itu kita terus saja berusaha menciptakan Allah menurut gambar rupa kita sendiri. Kita

adalah jalannya. Allah itulah satu-satunya yang berhak membuat pilihan tentang itu. Alkitab sangatlah konsisten tentang hal itu. Saudara-saudara, Alkitab tidak ada yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Hanya ada satu jalan. 1 Timotius 2 ayat 5 mengatakan, karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Di zaman toleransi, ketika setiap

seorang ibu dan seorang ayah. Secara rohani juga setiap orang dilahirkan dengan cara yang sama, yaitu lewat firman Allah dan Roh Kudus.

bisa dibawanya, serta dia memiliki banyak rumah di bumi, namun tidak memiliki tempat kediaman di sorga. Suatu hari nanti, kita masing-masing akan meninggalkan segalanya. Kita akan meninggalkan rumah kita, gelar kita, rekening bank kita. Ketika momen itu tiba, satu hal akan relevan. Apakah kita sudah siap menjalani kekekalan? Saya ingat ketika masih muda, beranjak dewasa, mendengarkan suara seseorang bernama Charles A. Fuller. Dulunya dia siaran di radio di

yang Alkitab katakan tentang surga yang mungkin Anda belum tahu, dan Anda akan bersemangat tentang surga. Nah, kebanyakan dari kita akan jujur bahwa kita mau masuk surga suatu hari nanti, bukan harus hari ini, dan saya pikir itu normal. Saya ingat ketika Dona dan saya masih kuliah, ada acara-acara penginjilan yang diadakan di kampus, dan seseorang akan datang dan berkhotbah tentang pengangkatan. Namun kami secara aktual meminta agar Tuhan tidak segera datang sebelum kami menikah. Kami bukan menanti-nantikan pengangkatan. Kami menanti-nantikan pernikahan kami. Belum lagi hal-hal yang Anda lakukan di bumi sini. Dan saya suka bercerita tentang anak kecil yang sedang di kelas pada suatu hari. Dan sang guru bertanya, berapa banyak di antara kalian yang mau masuk surga? Semua orang mengangkat tangannya kecuali anak kecil di barisan belakang ini. Maka sang guru menghampirinya dan

gadget Anda. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa esok hari dalam program Titik Balik berikutnya. Judul kedua, Ada Apakah di Surga? Masih dalam serial Janji Surga. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan yang tidak dapat dilakukan.

0: jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor...

mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau Akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Dan atas musuh adalah tanda bahwa kita si rohani. Hot listener, setiap kemenangan adalah tanda bahwa kita sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.
1: Selalu ada harapan dalam hidup ini karena kita punya Tuhan. Percaya itu? Percaya itu semua di sini? Harus percaya dong. Buat apa datang ke sini kalau kita nggak percaya Tuhan? Amin. Yuk kita mulai.

Perlindungan terbaik adalah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Listener, lengkapi diri kita dengan seluruh perlengkapan senjata rohani yang Tuhan sediakan.

Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Merdeka. Saat melihat Alkitab, mungkin Anda menganggapnya sebagai kitab yang penuh ketentuan dan aturan, yang menyuruh Anda untuk berhenti melakukan keinginan Anda, dan mendesak agar Anda mulai melakukan hal-hal yang tidak Anda inginkan. Jujur saja, seperti itukah kesan Alkitab bagi Anda? Jika benar, saya punya kabar baik untuk Anda. Kesan itu salah. Memang ada aturan-aturan dalam Alkitab. Aturan itu dituliskan supaya kita mengerti standar Allah. Namun Allah tahu kita tidak akan pernah bisa mematuhi semua hukum-hukumnya. Kita semua memiliki kecenderungan alami untuk menginginkan jalan kita sendiri, bukan jalan Allah. Seperti kata Alkitab sendiri, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengalami jalannya sendiri. Kitab Yesaya pasal 53 ayat 6. Sehingga Allah mengutus putranya ke bumi untuk mati di kayu salib bagi kita dan membayar dosa-dosa kita. Dia menawarkan pengampunan bagi semua kesalahan kita. Betul, semuanya. Saat kita meminta pengampunan darinya dan meletakkan iman kita kepadanya, Dia menaruh Roh Kudus di dalam hati kita untuk membantu kita mematuhi dan hidup baginya. Itulah kebebasan yang sejati. Tidak ada lagi perasaan bersalah. Tidak ada lagi ketakutan bahwa Allah akan menghajar Anda setiap kali Anda berbuat salah. Jika Anda sudah menaruh iman Anda di dalam Yesus Kristus agar Dia mengampuni dosa-dosa Anda, Anda tidak perlu takut lagi kepada Allah sebagai sosok yang memusuhi Anda. Sebaliknya, Anda mendapatkan kebebasan untuk menghampiri Allah yang sangat mengasihi Anda dan akan memberikan pengampunan jika Anda memintanya. Tidak perlu lagi Anda takut akan kematian, karena Dia sudah mengalahkan maut saat bangkit dari kubur. Dan sekarang Dia sedang menyiapkan tempat bagi Anda di surga, agar Anda bisa menghabiskan kekekalan bersamanya. Jangan mau hidup terus sebagai budak dari dosa dan rasa bersalah. Temukan kebebasan sejati yang berasal dari pengertian bahwa Anda sudah diampuni secara total. Yesus, Putra Allah berkata, "Jadi, apabila Anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Kitab Yohanes pasal 3 ayat 36. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.

0: Keselamatan bagi setiap orang, siapapun dia adalah melalui Kristus yang dibangkitkan dari antara orang mati, yang hidup di dalam diri orang yang bersangkutan melalui kehadiran Roh Kudus.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Alkitab memberingatkan kita bahwa iblis adalah penipu ulung. Iblis berhasrat menipu dan menjebak orang percaya, sehingga keefektifannya bagi Allah menjadi terbatas. Iblis sering mencapai sasaran tersebut dengan membuat kita meragukan keselamatan kita. Ketika kita mempertanyakan keselamatan kita masuk dalam perangkap iblis. Sukacita dan damai sejahtera kita menguap, digantikan dengan ketakutan akan amarah murka Allah. Kalau iblis sanggup membangkitkan kekacauan seperti itu, maka kita telah membiarkannya melemahkan kuasa kesaksian kita. Akan tetapi, firman Allah memberikan petunjuk dan pengharapan. Mari kita belajar mengenali dan menolak taktik iblis. Sementara Charles Stanley menjelaskan prinsip-prinsip meluruskan kebingungan tentang keselamatan.
0: Saudara pendengar, banyak orang yang bingung tentang keselamatannya. Anda menelaah perilaku Anda sendiri dan mengatakan, dengan perilaku seperti ini, mana mungkin saya diselamatkan? Atau Anda mungkin berpikir bahwa Anda sudah diselamatkan padahal belum. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 10-15 dikatakan, barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Saudara, Allah tidak sekedar berbicara secara umum saja mengenai keselamatan. Ia mengatakan dengan jelas dan tepat. Allah tidak pernah bermaksud untuk membingungkan kita akan apa yang dikatakannya. Banyak orang yang bingung mengenai keselamatannya dan iblis sengaja menyesatkan orang-orang atas dasar yang salah. Dikatakannya bahwa keselamatan dapat diperoleh dengan melakukan perbuatan baik, sehingga mereka mempunyai rasa jaminan kekekalan yang keliru. Jelas sekali dikatakan dalam firman-Nya demikian. Sebab semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Kalau Anda meragukan keselamatan Anda, Allah menghendaki Anda secara positif mengetahui, tanpa keraguan sama sekali, bahwa Anda diselamatkan bila Anda percaya kepada anak Allah. Ada orang yang beranggapan bahwa kita tidak akan pernah tahu apakah kita diselamatkan atau tidak. Seandainya benar demikian, ayat tersebut seharusnya tidak ada dalam Alkitab. Allah sendiri yang menghendaki agar kita diselamatkan. Maka kalau kita memohon kepadanya untuk menyelamatkan kita, ia pasti menyelamatkan kita. Allah tidak pernah berbicara terlalu umum, terlalu membingungkan, melainkan sangat jelas. Sebab Allah tidak menghendaki kita ragu dan bingung tentang maksudnya. Sayangnya, banyak orang yang bingung tentang keselamatannya. Dengarkan baik-baik. Iblis akan berusaha meyakinkan orang bahwa dirinya mungkin diselamatkan karena perbuatan baiknya. Iblis akan berusaha meyakinkan orang bahwa dirinya telah diselamatkan karena perbuatan baiknya. Itulah siasat iblis yang menyesatkan dengan rasa jaminan yang semu. Lalu bagaimana dengan orang yang percaya? Iblis akan berusaha membingungkan orang percaya tentang keselamatannya. Coba Anda merenungkannya. Orang yang telah diselamatkan karena kasih karunia Allah, yang namanya telah tertulis dalam kitab kehidupan anak domba, yang telah dimeteraikan oleh Roh Kudus, di dalam siapa Yesus Kristus hidup, Bagaimana ia sampai meragukan keselamatannya kalau ia benar-benar telah diselamatkan? Salah satu alasan orang percaya meragukan keselamatannya adalah karena adanya dosa-dosa dalam kehidupannya. Kalau iblis berhasil mendorong Anda untuk berbuat dosa terhadap Allah, merasionalisasikan dosa Anda tersebut, dan bahkan menikmati dosa Anda tersebut, Anda akan meragukan keselamatan Anda. Jadi, pertama-tama iblis akan menggunakan dosa dalam kehidupan Anda. Dalam hal ini, salah satu peralatan iblis yang paling sukses memperdaya orang kudus untuk meragukan keselamatan mereka adalah ketidaktahuan. Kalau Anda diselamatkan karena kasih karunia Allah, namun Anda kurang memahami apa yang persisnya terjadi, iblis akan memutarbalikkan pengetahuan Anda yang ala kadarnya itu sedemikian rupa sehingga Anda meragukan keselamatan Anda. Saudara pendengar, itulah sebabnya sangatlah prinsip Anda memahami apa yang Allah firmankan tentang rencana penyelamatannya, tentang bagaimana caranya agar Anda diselamatkan, apa yang sesungguhnya terjadi dalam hati Anda, apa yang sesungguhnya terjadi dalam pikiran Allah, dan apa yang sesungguhnya terjadi dalam kehidupan orang yang baru diselamatkan. Peralatan iblis berikutnya yang biasanya juga efektif adalah perasaan kita. Kalau iblis berhasil membuat Anda merasa terpuruk, sehingga Anda sendiri mengatakan, "Pandanglah kehidupan saya. Mana mungkin Allah mengasihi dan menyelamatkan saya?" Anda akan meragukan keselamatan Anda. Padahal itu hanya perasaan dan tidak ada relevansinya dengan apa yang sesungguhnya Allah firmankan. Coba Anda mencari relevansi perasaan dengan keselamatan atau dengan doktrin manapun dalam firman Allah. Perasaan sama sekali tidak ada hubungannya dengan posisi seseorang di dalam Kristus Yesus. Perasaan adalah bagian diri kita yang tidak layak dipercaya. Dalam keadaan apapun, Anda tidak mungkin mengandalkan perasaan Anda. Selama Anda mengandalkan perasaan, Anda akan terus bingung dalam kehidupan rohani Anda. Cara ketiga iblis membuat kita meragukan keselamatan kita adalah dengan terus melecehkan kita. Terus melecehkan kita sehingga kita meragukan hal-hal yang Allah firmankan. Terus melecehkan kita sehingga kita meragukan pengalaman-pengalaman kita. Terus melecehkan kita sehingga kita meragukan siapa Allah sesungguhnya dan apa yang dikaryakannya dalam kehidupan kita. Demikianlah iblis terus berusaha sebisanya untuk menjadikan kita meragukan keselamatan kita. Apa motif iblis dalam menjadikan kita meragukan keselamatan kita? Pertama, kalau iblis berhasil menjadikan Anda meragukan keselamatan Anda, Anda menjadi diperbudak. Pertama, Anda menjadi takut kalau-kalau Anda berbuat dosa terhadap Allah sehingga Anda harus bertanya-tanya apa yang sedang atau akan Allah timpakan kepada Anda karena dosa Anda. Kedua, Anda akan cenderung berupaya agar diperkenan oleh Allah entah dengan cara bekerja lebih keras lagi, bekerja lebih lama lagi, melibatkan diri dalam lebih banyak kegiatan lagi, dan sebagainya. Sebab Anda terus diperbudak oleh ketakutan kalau-kalau Allah tidak berkenan kepada Anda. Terus diperbudak oleh kekhawatiran mencemaskan apa yang mungkin Allah timpakan kepada Anda. Selama bertahun-tahun melayani, saya belum pernah berjumpa dengan orang yang terjebak dalam perbudakan seperti itu, yang pada akhirnya mengatakan, "Haleluya, pada akhirnya Allah berkenan kepada saya. Pada akhirnya saya merasa telah diselamatkan, sebab saya telah menuntaskan pekerjaan saya." Sungguh malang. Demikianlah perangkap iblis yang membuat seseorang meyakini bahwa keselamatannya harus berdasarkan usaha sendiri. Siasat lain yang digunakan iblis adalah tidak berbuah, di mana segala yang Anda lakukan sama sekali tidak membuahkan apa-apa, sebab motivasi Anda melakukannya keliru. Demikianlah kalau seseorang merasa tidak diselamatkan, merasa tidak layak, merasa tidak memadai, merasa tidak tentram, maka entah ia akan terus bekerja demi diperkenan Allah, atau ia menyerah dan mengatakan, "Saya tidak sanggup melakukannya." Demikianlah iblis akan terus berusaha memperbudak kita dengan ketakutan dan dengan ketidakberbuah, sehingga kita tetap meragukan keselamatan kita. Padahal Allah tidak mau anak-anaknya hidup dalam ketakutan atau keraguan. Allah tidak mau anak-anaknya hidup diperbudak oleh ketakutan dan tidak berbuah. Lalu bagaimana? Ada tiga hal prinsip yang mutlak kalau Anda menginginkan kepastian tentang keselamatan Anda. Pertama, Anda harus menyadari kondisi Anda sendiri. Alkitab mengatakan bahwa orang yang belum diselamatkan itu mati dalam pelanggaran serta dosanya. mati secara rohani. Apa yang mungkin dilakukan orang mati? Tidak ada yang mungkin dilakukan orang mati untuk menyelamatkan dirinya. Jadi pertama-tama Anda harus menyadari kondisi Anda sendiri, yaitu mati secara rohani, terpisah dari Allah. Kedua, Anda harus memahami apa yang disediakan Kristus sehubungan dengan kondisi Anda yang sesat itu. Yaitu bahwa melihat kondisi Anda yang tidak berdaya dan tidak berpengharapan itu, Allah Bapa mengutus anaknya yaitu Yesus Kristus yang dilahirkan oleh anak dara Maria untuk menanggung dosa seluruh umat manusia dan dipaku di kayu salib di luar Yerusalem.

0: Saudara pendengar, dalam Ibrani 9 ayat 22 dikatakan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jelas sekali bahwa tidak akan ada pengampunan, tidak akan ada keselamatan, tidak akan ada kepastian, tidak akan ada pengharapan, tidak akan ada hidup yang kekal, tidak akan ada keyakinan. Terlepas dari penumpahan darah Yesus Kristus di kayu salib, menggantikan seluruh umat manusia sebagai pelunasan hutang dosa seluruh umat manusia. Tanpa salib Kristus, tidak ada dasar bagi keselamatan. Demikianlah sehubungan dengan kondisi Anda yang sesat itu. Allah merelakan kematian Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, di kayu salib. Salib Kristus itulah inti dari keseluruhan Alkitab, dari awal hingga akhir. Dalam perjanjian lama kita membaca tentang darah hewan kurban. Dalam perjanjian baru kita membaca tentang darah Yesus Kristus sendiri. Itulah yang Allah sediakan sehubungan dengan kondisi manusia yang sesat. Jadi pertama-tama, Anda harus mengetahui sesuatu dan kedua Anda harus mempercayai sesuatu. Dalam hal ini, banyak orang rancu ketika kita membicarakan tentang mempercayai. Yang jelas, kalau Anda mau diselamatkan, pertama Anda harus menyadari kondisi Anda sendiri yang sesat. Dan kedua, Anda harus mempercayai apa yang disediakan Allah sehubungan dengan kondisi Anda yang sesat itu. Anda harus percaya kepada Yesus Kristus dan kematiannya di kayu salib sebagai pelunasan segala hutang dosa Anda. Anda harus beriman. Seperti dikatakan dalam Roma 10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Demikianlah kita diselamatkan pertama-tama dengan mengetahui kondisi kita sendiri yang sesat, lalu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan kematiannya di kayu salib sebagai pelunasan segala hutang dosa kita. Dalam hal ini kita percaya kepada orangnya, bukan kepada sesuatu atau kegiatannya. Kita percaya bahwa Yesus Kristus telah menanggung dosa seluruh umat manusia dan mati di kayu salib sehingga barang siapa percaya, ia benar-benar diampuni dan memperoleh hidup yang kekal. Selama Anda tidak percaya kepada Kristus, janganlah Anda berharap diselamatkan. Silakan Anda mencari satu ayat apapun dalam Alkitab yang mengajarkan bahwa Anda mungkin diselamatkan tanpa harus percaya kepada Yesus Kristus. Hal ini sungguh penting kita pahami, sebab kalau tidak, kita akan menjadi mangsa empuk okultisme. Okultisme selalu didasarkan pada perbuatan manusia dan tidak pernah didasarkan pada kasih karunia Allah. Padahal, Anda hanya mungkin diselamatkan dengan pertama-tama menyadari kondisi Anda sendiri yang tidak berdaya dan tidak berpengharapan. Lalu mempercayai apa yang Allah sediakan sehubungan dengan kondisi Anda tersebut, yaitu Yesus Kristus yang mati di kayu salib menggantikan Anda. Lebih lanjut, dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Sayangnya, seringkali orang memandang keselamatan sebagai sesuatu yang Allah kirimkan sebagai tanggapan atas doa mereka. Padahal keliru. Keselamatan bagi siapapun adalah Kristus yang dibangkitkan dari antara orang mati, yang hidup di dalam diri orang yang bersangkutan melalui kehadiran Roh Kudus. Dalam Kolose 3 ayat 4 dikatakan, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Ketika Anda percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat Anda, Alkitab mengatakan bahwa Yesus datang untuk hidup di dalam diri Anda melalui Roh Kudus. Demikianlah keselamatan artinya mengetahui atau menyadari kondisi kita yang sesat, mengetahui dan mempercayai apa yang Allah sediakan sehubungan dengan kondisi kita tersebut, dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan kita. Anda mungkin bertanya, bagaimana dengan pertobatan? Di mana peran pertobatan semuanya itu? Tahukah Anda bahwa sebagai orang percaya, kita jauh lebih sering bertobat daripada orang sesat? Sebab pertobatan tidak dapat dipisahkan dari iman. Kalau kita sungguh percaya kepada Yesus Kristus untuk keselamatan kita, hal itu mengindikasikan bahwa kita mengalami perubahan pikiran. Saudara pendengar, kata pertobatan itu sendiri berarti perubahan pikiran atau perubahan arah. Kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, kita mengalami perubahan pikiran tentang cara hidup kita, tentang siapa Allah sesungguhnya, tentang siapa Yesus sesungguhnya dan kita percaya kepadanya. Bagaimana mungkin kita bertobat dari dosa kita tanpa terlebih dulu mempercaya bahwa Allah itu ada, bahwa Kristus itu ada, bahwa kondisi kita adalah mati secara rohani? Anda tidak mungkin memisahkan iman dari pertobatan. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus pada intinya mengatakan, saya telah mengubah pikiran saya tentang cara hidup saya. Saya menyadari dan mempercayai apa yang Allah firmankan tentang kondisi saya. Saya tidak mau lagi hidup seperti itu. Saya memohon ampun kepada Allah atas dasar kematian Yesus Kristus di kayu salib. Dan saya menerima Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan dalam kehidupan saya. Saudara pendengar, satu-satunya cara untuk melakukan itu adalah mengalami perubahan pikiran. Satu-satunya cara untuk mengalami perubahan pikiran adalah mempercayai apa yang difirmankan dalam Alkitab. Anda tidak mungkin memisahkan keduanya. Keselamatan adalah hasil dari kepercayaan dengan pertobatan, bahwa kematian Yesus Kristus itulah satu-satunya yang menebus kita. Dan dengan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, kita juga menerima Dia sebagai kehidupan kita. Itulah sebabnya kita tidak mungkin kehilangan keselamatan kita lagi dan menjadi anak yang terhilang lagi. Begitu kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan kita, dimeteraikan oleh Roh Kudus hingga hari penebusan kelak, yaitu hingga Yesus datang kembali. Seperti yang dikatakan dalam Efesus 1 ayat 13, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Bila kita dimeteraikan dengan perilaku kita, maka perilaku kita yang buruk mengoyakkan meterai tersebut. Akan tetapi kalau kita dimeteraikan dengan kuasa supranatural Roh Kudus Allah yang hidup, tidak ada perilaku yang mungkin mengoyakkan meterai tersebut. Bukan kita sendiri yang menciptakan meterai tersebut. Jadi kita tidak mungkin mengoyakkan meterai tersebut. Dalam Efesus 4 ayat 30 dikatakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Demikianlah kita dimeteraikan selama-lamanya sebagai anak-anak Allah. Keselamatan adalah tentang mengetahui atau menyadari sesuatu, mempercayai sesuatu, mempercayai seseorang, dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi kita. Jadi coba Anda merenungkannya. Pernahkah Anda menyadari kondisi Anda sebagai tidak berdaya dan tidak memiliki hidup dan selamanya sesat dalam dosa? Ketika orang mengatakan, janganlah Anda minum-minum, berzina, berbohong, mencuri, menipu. Ketahuilah bahwa demikianlah dosa kita dan Allah membencinya. Akan tetapi, satu-satunya dosa yang mungkin mengirimkan Anda ke neraka hanyalah dosa tidak mempercayai Yesus Kristus. Hingga Anda percaya kepada kematian Yesus Kristus yang menebus dosa-dosa Anda, Anda pasti masuk neraka. Begitu Anda menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda, Anda tidak mungkin lagi masuk neraka sebab Yesus sendiri hidup di dalam diri Anda melalui Roh Kudus. Ketika itu juga nama Anda tertulis dalam kitab kehidupan anak domba dan Anda selama-lamanya diselamatkan. Puji nama Tuhan.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Kalau Anda percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat Anda, Anda sudah diselamatkan. Sesederhana itu, dan tidak ada yang mungkin.

dari Dia. Dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama adalah persembahan dari InTouch Ministry.

Saudara pendengar, terima kasih Anda sudah mendengarkan siaran Sentuhan Hati, siaran pengajaran yang memberikan kekuatan iman bagi orang percaya yang sungguh-sungguh mau datang kepadanya. Jangan lupa memberikan respon Anda melalui SMS atau WA ke nomor 0812-8784-7210. Anda juga dapat berkirim pesan elektronik atau email ke redaksi@sentuhanhati.com. Tuliskan nama, alamat, dan kesan pesan Anda. Anda dapat mendengarkan kembali siaran Sentuhan Hati ini dengan mengakses podcastyaski.co.id. Sekali lagi, podcast.yaski.co.id. Di sana Anda dapat mendengarkan ulang, lalu membagikannya untuk berbagi berkat kepada sesama. Siaran ini terselenggara atas kerjasama InTouch Ministry dan Yayasan Yaski. Sampai jumpa di siaran Sentuhan Hati selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.

barang siapa melepaskan jaminan materi dan kemudian sepenuhnya bergantung kepada Allah, maka ia akan merasakan betapa bijaksananya keputusan yang ia ambil dalam masa-masa yang sukar itu. Jaminan dalam Allah sajalah yang kekal adanya. Tuhan Allah adalah jaminan yang terbaik. Sumber-sumber kekayaannya sekali-kali takkan menjadi kering. Jika Anda beserta dengan Tuhan pada setiap saat dan dalam setiap situasi, Anda dapat beroleh segala sesuatu yang Anda butuhkan. Oleh sebab itu, janganlah bergantung lagi kepada jaminan-jaminan materi dan jaminan-jaminan yang lain. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

Allah sendiri memberitahukan kepada kita bahwa Ia gemar melakukan hal-hal yang baik bagi kita. Akan tetapi, seringkali Ia harus menunggu hingga kita siap sedia untuk menerima hal-hal yang baik itu. Jika tidak demikian, maka kita tidak akan mengindahkannya. Pertama-tama Ia harus mempersiapkan kita supaya kita layak menerima hal-hal itu. Hanya dengan demikian kita akan beroleh kesenangan dan berkat yang sesungguhnya. Janganlah melawan apabila Anda harus menanti. Serahkanlah

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Perkataan menitik laksana hujan atas tunas muda. Ayah mertua saya akan selalu diingat untuk perkataannya. Ketika kamu mengemudi, jangan pernah mundur lebih jauh dari yang seharusnya. Ia memberikan nasihat ini kepada anak-anak lelakinya, yang mengatakannya kepada anak-anak laki-laki mereka, dan telah diteruskan kepada cucu kami. Perkataannya mungkin telah menyelamatkan saya dari banyak tagihan perbaikan yang mahal. Anda pun mungkin dapat mengingat hikmat yang seseorang berikan kepada Anda dan telah mempengaruhi kehidupan Anda. Perkataan yang dikatakan orang itu kepada Anda telah membuat suatu perbedaan. Cara lain orang dapat terpengaruh dengan kata-kata adalah saat kita menulis kepada mereka. Beberapa tahun yang lalu, saya menulis suatu buku kecil berjudul Created for a Purpose, diciptakan untuk suatu maksud. Seorang wanita muda yang hamil dan memakai narkoba membeli buku itu di tempat pemberhentian truk di California saat ia sedang melakukan perjalanan dengan seorang pria yang memperlakukannya dengan kasar. Saat ia membaca bab 4, ia tidak lagi memakai narkoba dan mulai membangun kembali kepercayaan diri dan harga dirinya. Sekitar bab 6 dan setengah perjalanan mengelilingi Amerika Serikat, ia melompat dari truknya dan diberi tumpangan oleh seorang pengemudi yang melintas dan mengantarkannya pulang. Saat ia menulis kepada saya, ia sedang membaca bab 7 dan memulai satu kehidupan yang baru. Nah, bila Anda berpikir bahwa kata-kata sayalah yang membawa perubahan itu, pikirkan lagi. Bukan. Sesungguhnya, bukan perkataan kita yang mengubah orang lain, tapi Roh Kudus yang melakukannya dengan perkataan kita. Oleh karena apa yang kita katakan dapat membuat suatu perubahan, maka berdoalah agar Tuhan menolong Anda untuk mengucapkan perkataan yang Ia dapat pakai. Musa berkata, "Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan. Perkataanku menetes laksana embun, laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan." Ulangan pasal 32 ayat 2. Kiranya Tuhan menolong kita mengucapkan perkataan yang menolong dan bermanfaat. Bukan kata-kata yang kasar, tidak diucapkan dalam keadaan tertekan dan tidak sabar, melainkan kata-kata penguatan yang akan benar-benar menitik seperti hujan ke atas tunas muda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Menyatakan kasih kepada Allah. Dr. Gary Chapman menjadi terkenal karena bukunya The 5 Love Languages atau 5 Bahasa Kasih. 5 cara kasih dapat diekspresikan baik kepada suami, istri, atau teman, yaitu pemberian, sentuhan, melayani, perkataan, dan waktu yang positif. Kita masing-masing memiliki bentuk ekspresi kasih yang kita terima dengan paling positif menggunakan salah satu dari bahasa kasih itu. Namun saya yakin bahwa 5 bahasa kasih itu juga bisa kita pakai untuk mengekspresikan kasih kita kepada Bapa di surga. Mari kita pikirkan hal ini sejenak. Pertama, kita bisa mengekspresikan kasih kepada Allah lewat pemberian, karena semua pemberian kita baginya seharusnya dilandaskan pada motif kasih. Allah telah memberikan teladan yang begitu hebat. Allah begitu mengasihi kita sehingga mengaruniakan anaknya. Mengenai sentuhan, meskipun kita tidak dapat menyentuh Allah secara fisik, kita bisa menyentuhnya di dalam doa saat kita berdiam diri, sehingga merasakan bahwa kita benar-benar merasakan kontak dengannya. Bahasa kasih yang ketiga, melayani. Sudah pasti adalah cara mengekspresikan kasih kepada Allah. Karena saat kita menunjukkan kebaikan kepada sesama, Yesus berkata sebenarnya kita melakukannya kepadanya. Kitab Matius pasal 25. Bagaimana dengan bahasa kasih berupa perkataan? Mungkin sekali untuk berpikir, ya, kan Allah tahu segalanya. Jadi, Dia sudah tahu aku mengasihinya. Aku tidak perlu mengatakannya. Itu sama saja ketika seorang suami yang berkata kepada istrinya di hari pernikahan mereka, aku memberitahu engkau bahwa aku mencintaimu, dan kalau-kalau aku berubah pikiran, aku akan memberitahumu juga. Sama seperti kita, Allah rindu mendengar kita mengatakan bahwa kita mengasihinya. Kemudian ada waktu positif yang tidak hanya sebatas waktu berdoa, namun memfokuskan pikiran kita sepanjang hari. Thomas Merton terkenal akan perkataannya, menyendiri bukanlah memalingkan wajah dari dunia, melainkan memalingkan wajah kepada Allah. Sudahkah Anda mengekspresikan kasih Anda kepada Allah hari ini? Anda punya 5 cara untuk melakukannya. Yohanes menulis, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

If you know that he's a firm foundation.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, Waktu yang Terlambat. Saudara pendengar, firman Tuhan berkata dalam Lukas 17 ayat 33, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Mungkin di dalam kehidupan kita, sering berhadapan dengan kenyataan yang bertolak belakang. Sementara sebagian ahli medis mencari-cari cara yang lebih baik dan maju untuk menyelamatkan jiwa manusia. Ada ahli senjata yang mencari cara untuk menciptakan senjata pemusnah massal, terutama nuklir. Sementara banyak pasangan yang berusaha untuk mempunyai anak, ada banyak pasangan yang berusaha untuk menggugurkan kandungan. Begitu banyak usaha untuk melegalkan aborsi. Begitu banyak klinik yang menawarkan jasa aborsi. Dan tidak terhitung berapa banyak nyawa bayi melayang setiap tahunnya karena aborsi. Sementara ada begitu banyak bantuan kemanusiaan yang ditujukan untuk memelihara kehidupan. Ada banyak usaha manusia untuk membunuh manusia lain. Saudara pendengar, sementara manusia dengan sekuat tenaga berusaha mencari cara untuk tetap hidup, ada banyak manusia yang menolak kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Masih ada begitu banyak orang yang bunuh diri. Ada begitu banyak orang yang merusak hidupnya dengan menghambakan diri pada narkotika, sehingga hakikatnya mereka sudah mati walaupun jantung masih berdetak dan kaki masih sanggup melangkah. Dan tidak sedikit orang yang menolak Tuhan, sumber hidup manusia. Suatu kali kelak Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali. Kedatangan Tuhan Yesus ini bukan untuk menyelamatkan manusia, tetapi akan menghakimi manusia. Akan sangat terlambat kalau Anda berpikir bahwa masih ada kesempatan untuk diselamatkan. Sementara Yesus datang yang kedua kali. Yesus akan datang untuk menghakimi mereka yang menolaknya sebagai sumber kehidupan. Jangan pernah memelihara nyawa kita untuk melakukan segala kesenangan dunia ini. Serahkanlah nyawa Anda kepada Tuhan dan Anda akan mendapatkannya kembali seperti yang dijanjikan. Sebab apabila Anda mempertahankan, maka Anda akan kehilangan nyawa Anda ketika penghakiman Tuhan datang. Ketika Yesus datang, banyak orang yang akan menjadi malu lalu melarikan diri dari hadapan Tuhan. Ketika Yesus datang, ada juga orang yang meratap kepada keselamatan itu, tetapi waktunya sudah sangat terlambat.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

aku berterima kasih buat penyertaanmu yang sempurna, Tuhan. Buat kekuatanmu, buat hikmatmu, dan saatnya

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Cinta pertama. Benjamin Franklin pernah berkata, "Pastikan mata saudara terbuka lebar-lebar sebelum menikah, dan setengah tertutup setelah menikah." Boleh juga tuh idenya. Sebab, tampaknya sebelum kita menikah, kita hanya melihat sisi-sisi baik dari calon pasangan kita. Setelah kita menikah, kita temukan ternyata setiap sisi baik ada sisi kebalikannya. Seorang wanita menikahi seorang pria karena dia kuat dan jantan. Wanita ini meninggalkan suaminya karena suaminya sangat mendominasi. Sang pria menikahinya karena dia demikian rapuh dan mungil. Ia meninggalkan istrinya karena istrinya demikian lemah dan tak berdaya. Yang wanita memilih calon suaminya karena calon suaminya tahu cara memberikan nafkah yang baik. Ia meninggalkan suaminya karena yang dipikirkan suaminya hanya bisnis. Yang pria menikahinya karena dia stabil dan memakai akal sehat. Ia menceraikan istrinya karena istrinya membosankan dan kurang cerdik. Ya, setiap uang logam ada sisi kebalikannya. Namun hal itu bukanlah berarti bahwa uang logam tersebut tidak berharga. Demikian pulalah halnya dengan pernikahan kita. Kita cenderung tertarik kepada seseorang yang kebalikan dari diri kita. Kalau saudara supel, mungkin saudara tertarik kepada seseorang yang pendiam dan menarik diri, karena saudara menemukan kedamaian dengan orang tersebut. Di lain pihak, kalau saudara introvert, mungkin saudara tertarik kepada orang yang memeriahkan suasana pesta karena seru. Namun, kalau pasangan saudara mulai menggerus saudara, ingat-ingatlah masa saudara pacaran, dan cobalah melakukan hal-hal yang saudara paling nikmati sebelum menikah. Berkonsentrasilah pada apa yang saudara cintai tentang pasangan saudara, dan bukan pada apa yang menggerus saudara seperti amplas. Dalam kitab Wahyu, Allah berbicara kepada gereja di Efesus dan mengatakan, "Aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan." Wahyu 2 ayat 4-5. Tentu, ia sedang membicarakan kasih kepada Allah dalam ayat-ayat tersebut. Namun saya rasa ada prinsip yang relevan juga untuk pernikahan. Kembalilah ke bagaimana dulunya saudara memperlakukan satu sama lain. Saudara takkan menyangka alangkah beda hasilnya nanti. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiranmu. Apapun hasilnya, jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, keinginan menyesatkan. Saudara pendengar, kita semua tahu tentang kuasa keinginan yang terdapat di dalam tubuh kita. Contoh, ketika di Taman Eden, kuasa keinginan ini menguasai Hawa dan dia melanggar perintah Allah untuk memakan buah terlarang itu. Raja Daud memiliki keinginan untuk mengambil istri Uria. Lalu apakah kita mengetahui saat keinginan itu timbul di dalam diri kita? Alkitab berkata bahwa keinginan yang dibuahi akan melahirkan dosa. Apabila seseorang menuruti keinginan hawa nafsunya, maka hal ini dapat membutakannya, hingga ia sama sekali tidak mengindahkan hukum-hukum Tuhan. Akibatnya ialah pemuasan hawa nafsu yang tidak terkendalikan. Apa yang terjadi dengan orang-orang yang terlibat dalam hubungan seks sebelum nikah adalah contoh yang paling jelas dari hawa nafsu yang tidak bisa dikendalikan. Dan saat sekarang hal-hal semacam ini sudah dianggap terlalu biasa. Di belahan bumi yang lain, hidup di dalam satu rumah antara dua orang yang berbeda jenis kelamin tanpa ikatan pernikahan yang sah sudah dianggap biasa. Padahal hukum Tuhan dan hukum adat jelas melarang hal tersebut. Saudara pendengar, lalu bagaimana Anda bisa mengendalikan keinginan Anda yang berbuahkan pelampiasan hawa nafsu tersebut? Tuhan tidak pernah salah memberikan kepada kita keinginan, namun keinginan kita harus ditundukkan di bawah penguasaan Roh Kudus. Kebanyakan keinginan yang menjatuhkan kita adalah keinginan yang tidak dikuduskan. Keinginan-keinginan itu bergerak melewati takaran yang sudah ditentukan oleh Allah. Keinginan-keinginan tersebut mencoba keluar dari batas-batas yang sudah ditetapkan Allah untuk itu. Anda harus bisa menguji setiap keinginan Anda dengan firman Allah. Pada akhirnya pasti tubuh kita akan menderita oleh karena pemuasan keinginan yang di luar batas. Karena pada hakikatnya pemuasan hawa nafsu yang tidak terkendalikan itu menuju ke kehancuran. Tuhan tidak menciptakan seks untuk menghancurkan manusia. Walaupun kenyataannya berjuta-juta orang sudah meninggal karena penyakit menular seksualitas. Tuhan menciptakan seks untuk dinikmati dan dihargai di dalam kerangka yang benar. Yang pasti adalah pemberian Allah sering disalahgunakan oleh manusia. Dengan sedikit tipuan, iblis, maka Anda dapat jatuh ke dalam berbagai-bagai keinginan yang menyesatkan.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855 885 1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: Dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia, Heartland FM, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu Ia menjenguk kepadaku. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari bait-Nya. Teriakku minta tolong kepada-Nya.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mulai melepaskan. Saya dan anak perempuan saya sedang berbincang di sofa. Saya rasa ia berusia sekitar 13 tahun saat itu. Ia berkata kepada saya dengan nada yang sedikit menantang. Ibu tahu, ibu tidak akan dapat benar-benar menghentikan saya untuk melakukan apapun yang saya inginkan. Ibu tahu, kamu memang benar tentang hal itu. Jawab saya dengan lebih tenang daripada yang sesungguhnya saya rasakan. Ia terlihat sedikit terkejut karena saya sepakat dengannya. Namun saya rasa pengakuan ini telah menambah rasa tanggung jawabnya. Ketika anak beranjak remaja, Anda tidak dapat mengunci mereka di kamarnya dan membuang kuncinya. Anda pun tak ingin melakukannya. Masa-masa remaja adalah masa di mana anak-anak perlu untuk mencoba sayap mereka, sehingga dengan cara yang tepat, selagi mereka masih tinggal di rumah dan Anda berada di dekatnya untuk menolongnya bila mereka jatuh. Mendengarkan adalah alat yang sangat penting saat bersama anak remaja. Kita berpikir bahwa kita bertindak paling efektif saat kita berbicara. Tapi mendengar tanpa mengkritik menolong Anda untuk melihat ke dalam pemikiran mereka. Tentu saja, Anda tidak dapat menjadwalkan waktu untuk mendengar, dan anak remaja biasanya ingin berkomunikasi di waktu-waktu yang paling tidak nyaman. Namun suatu hari kelak, Anda akan bersyukur bahwa Anda melakukannya. Ketika anak-anak Anda masih kecil, Anda memegang tangan mereka agar mereka aman dan memastikan bagi mereka bahwa Anda ada bersama mereka. Saat masa remaja, tugas Anda adalah untuk memindahkan tangan mereka dari tangan Anda kepada tangan Tuhan. Sebab berjalan melalui kehidupan dengan tangan mereka berada di dalam tangan Tuhan adalah cara terbaik untuk hidup. Allah sendiri berkata, "Sebab aku ini, Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau." Yesaya pasal 41 ayat 13. Biarkan anak remaja Anda mengetahui bahwa Anda memiliki keyakinan bahwa Tuhan akan menuntun mereka, memimpin dan mendisiplin mereka agar kehidupan mereka menjadi serupa dengan Dia. Dan di atas semuanya itu, jangan pernah meremehkan kuasa doa. Ruth Bell Graham memberikan kata-kata penguatan di dalam doanya bagi para orang tua ketika ia menulis, "Ingatkanlah mereka dengan lembut Tuhan, bagaimana engkau pun memiliki masalah dengan anak-anakmu juga." Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski, bagaimana hari Anda? Mungkin saat ini Anda sedang bersiap-siap untuk beristirahat. Ketika Anda berbaring di tempat tidur, renungkanlah segala berkat yang Tuhan berikan kepada Anda hari ini. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang dapat memberikan ketenangan hati dan jiwa. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.
2: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
3: Renungan hari ini berjudul, Dorongan Anda itu dapat membuat perbedaan. Nas Alkitab, 1 Tesalonika 5 ayat 11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah. Pada Olimpiade 1996, pesenam Kerry Strack memikul beban berat untuk memenangkan medali emas bagi timnya. Yang harus dilakukannya hanyalah melakukan lompatan yang sukses, dan Amerika Serikat akan memenangkan medali emas. Namun saat melakukan lompatan pertamanya, pergelangan kakinya terkilir dan hampir tidak bisa berjalan. Ia jatuh dan tidak memperoleh skor yang dibutuhkan untuk menang. Duduk di atas matras dengan air mata mengalir di wajahnya, ia menangis karena dua alasan. Pertama, ia kesakitan. Kedua, ia tidak dapat melihat cara untuk mengejar skor yang dibutuhkan untuk menang. Namun ia harus melompat lagi. Ia merasa ingin menyerah. Tetapi pelatihnya yang berdiri di pinggir lapangan berkata, "Kamu bisa melakukannya, Kerry." Sambil tertatih-tatih saat mencoba mempersiapkan diri untuk melompat, ia merasa sulit untuk bergerak. Setelah melompat, ia menjelaskan kepada seorang pewawancara bahwa yang dapat ia lakukan untuk bertahan adalah terus memperhatikan pelatihnya. Pelatihnya mencegahnya untuk fokus pada rasa sakit di pergelangan kaki. Ia kesakitan. Ia menangis. Tetapi pelatihnya percaya kepadanya. Dan dia menemukan kekuatan dari dorongan sang pelatih yang tidak dimilikinya sendiri. Bahkan dengan pincang, dia mulai berlari dan melompat. Dia harus mendarat dengan benar agar menang. Dia harus mencoba melakukan ini dengan satu pergelangan kaki yang sehat dan satu pergelangan kaki yang cedera. Dan dia berhasil. Dengan dorongan pelatihnya yang mendukungnya, dia melakukan hal yang mustahil. Dia memperoleh skor yang cukup tinggi bagi tim Amerika Serikat untuk memenangkan medali emas. Dorongan Anda itu dapat membuat perbedaan.
2: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: Kak, aku pusing deh baca Alkitab.
1: Pusing kenapa, Dek?
0: Ini, aku udah tandain yang aku bingung. Kakak jelasin dong maksud Alkitabnya apa.
1: Tapi kakak lagi sibuk, Dek. Daripada kamu bingung, mending dengerin program Renungan Santapan Harian. Di sana langsung dijelasin kok arti dari ayat Alkitabnya.
0: Masa sih, Kak? Langsung ada yang jelasin. Dengerinnya di mana, Kak?
1: Dengerin jam 5 pagi, Dek. Di Yaski Radio, melalui aplikasi Jalur Hati atau website yaskiradio.com.
0: Wah, pas aku bangun tidur ya, Kak. Oke deh, makasih, Kak.

0: Aku capek, Sel. Hidup kayak gini-gini terus. Mana punya keluarga udah kayak neraka, lo enggak?
1: Sabar, Kak.
0: Sabar. Gimana mau sabar? Suami selingkuh. Kesana, kesini. Mertua malah nyalain aku. Katanya aku gak ngerawat diri. Kurang cantik apa aku? Makanya suamiku begitu ya. Uang bulanan gak pernah cukup. Mana di rumah aku sendiri, tau gak sih? Aku dianggap kayak pembantu.
1: Iya, aku ngerti, Kak. Walaupun aku gak bisa bayangin sakitnya. Tapi bawa semua itu ke Tuhan ya, Kak. Atau kalau kakak butuh tempat cerita atau butuh didoakan, coba deh kakak ke Yaski Radio. Di sana ada tim yang siap dengerin. Bahkan ada tim konselingnya, Kak.
2: Sahabat Yaski, Anda punya pergumulan namun tidak ada yang mendengarkan? Butuh didoakan? Kami siap mendengarkan. Kunjungi www.yaskiradio.com. Di halaman utama, klik fitur butuh didoakan dan isi pokok doa Anda. Kami akan mendoakan Anda segera, dan Anda akan terhubung dengan tim konseling kami yang akan menuntun dalam doa dan membantu mendengar kehendak Tuhan. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by me.

0: suatu hari, seorang sersan Amerika bernama Carl Powers menyukai Billy dan menawarkan kepadanya kesempatan untuk pergi ke Amerika. Ketika Livingstone meninggal, mereka menemukan tubuhnya yang sedang berlutut berdoa di samping tempat tidurnya.
1: Moto hidup Livingstone adalah, saya tidak akan memberikan nilai apapun pada segala hal yang saya miliki atau punyai, kecuali jika mereka terkait dengan kerajaan kita.
2: Program Radio Wajah-Wajah Iman menyoroti kisah kehidupan 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Dengarkan program Radio Wajah-Wajah Iman di Yaski Radio setiap hari pukul 3 dini hari di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com. Program Radio Wajah-Wajah Iman, telusuri perjalanan iman dan ikuti jejak langkah pahlawan yang telah menjadi pemenang kehidupan. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music.

Tahukah Anda bahwa Anda memiliki peran penting dalam misi penyebaran kabar baik bagi dunia? Apakah Anda memiliki hati yang siap untuk menjalankan misi tersebut? Kami mengundang Anda untuk mendengarkan dengan sepenuh hati dan berbicara dari hati ke hati dalam program Jalur Hati. Setiap hari pukul 8 pagi dan 8 malam, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com. Tuhan memberikan hati kepada kita untuk menjalankan misi bersama. Christ to the World by Media.

listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and never give up.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Allah sumber ketekunan dan penghiburan. Saya suka membaca daftar buku terlaris untuk melihat buku-buku apa yang dibeli oleh orang-orang. Banyak di antaranya adalah buku fiksi. Yang lainnya adalah biografi. Ini termasuk favorit saya. Kebanyakan membahas berbagai topik kehidupan dalam abad ke-21. Namun ada satu buku yang masuk ke daftar buku terlaris yang sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu. Meskipun demikian, orang tetap membacanya hingga sekarang. Tentu saja, buku itu adalah Alkitab. Hebat bukan? Bahwa orang masih membaca buku yang ditulis ribuan tahun yang lalu. Kebanyakan kita cenderung lebih sering membaca Perjanjian Baru daripada Perjanjian Lama. Karena berisi kisah hidup dan ajaran Yesus Kristus, serta cara untuk menerapkan firman-Nya ke dalam hidup kita. Ada yang beralasan, untuk apa kita membaca Perjanjian Lama? Bukankah isinya sudah digantikan dengan ajaran Yesus? Alkitab sendirilah yang menjawab pertanyaan itu. Dalam kitab Roma, Paulus menulis, segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Roma 15 ayat 4. Ayat berikutnya menyebut Allah sebagai sumber ketekunan dan penghiburan. Anda tahu, ketika kita membaca Perjanjian Lama, kita belajar prinsip-prinsip tentang Allah, tentang karakter-Nya, dan caranya berhadapan dengan kita, umat manusia. Karena tulisan dalam Perjanjian Lama mencakup periode selama kira-kira 1.400 tahun, dan peristiwa-peristiwa di dalamnya terjadi bahkan ratusan tahun sebelumnya, kita melihat kesetiaan Allah selama periode yang amat sangat panjang. Selama berabad-abad, Dia memegang janji-Nya. Dia memenuhi kebutuhan umat-Nya. Nubuat-Nya terjadi. Ini mendorong kita untuk tetap percaya kepada Allah dalam masalah-masalah kita. Mengetahui bahwa Dia itu Allah yang setia, membantu kita bertahan dalam kesukaran. Anda perlu suntikan harapan yang menyegarkan hari ini? Coba baca Perjanjian Lama, dan Anda akan melihat Allah sumber ketekunan dan penghiburan serta harapan. Roma pasal 15 ayat 5. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Barang siapa melepaskan jaminan materi dan kemudian sepenuhnya bergantung kepada Allah, maka ia akan merasakan betapa bijaksananya keputusan yang ia ambil dalam masa-masa yang sukar itu. Jaminan dalam Allah sajalah yang kekal adanya. Tuhan Allah adalah jaminan yang terbaik. Sumber-sumber kekayaannya sekali-kali takkan menjadi kering. Jika Anda beserta dengan Tuhan pada setiap saat dan dalam setiap situasi, Anda dapat beroleh segala sesuatu yang Anda butuhkan. Oleh sebab itu, janganlah bergantung lagi kepada jaminan-jaminan materi dan jaminan-jaminan yang lain.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Janganlah menganggap remeh hal-hal yang terdekat dengan hati kamu. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidupmu, karena tanpa mereka hidup adalah sia-sia. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang yang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: disiplin rohani puasa. Puasa melibatkan keinginan yang kuat untuk mendengar Tuhan dan kesediaan untuk menjauhkan diri dari berbagai distraksi. Firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1 sampai dengan 3.
1: Pada waktu itu, dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas, Simeon yang disebut Niger, Lukius orang Kirene, dan Manahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes serta Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk pekerjaan yang telah kutentukan bagi mereka." Lalu mereka berpuasa dan berdoa, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi.
0: Saudara pendengar, renungan sentuhan hati. Puasa mengandung dua hal penting. Yang pertama adalah berpantang atau menahan diri yang menyingkirkan berbagai distraksi. Dan yang kedua adalah perhatian yang sepenuhnya terfokus pada Tuhan yang memungkinkan kita berrelasi dengan Dia secara lebih mendalam. Daniel sedang dalam pembuangan di Babel ketika ia membaca janji Tuhan tentang pembebasan bangsa Israel setelah sejumlah tahun tertentu. Maka ia lalu mencari Tuhan melalui doa dan puasa. Daniel pasal 9 ayat 2 dan 3. Dan kemudian melalui malaikat Gabriel, Tuhan memberi pengertian yang lebih baik kepada pemuda itu tentang yang telah Dia janjikan sebelumnya. Alkitab berisi contoh-contoh lain juga. Ketika Yosafat mengetahui bahwa pasukan tentara yang kuat akan menyerang, ia menyerukan puasa kepada seluruh orang Yehuda. 2 Tawarikh pasal 20 ayat 1 sampai dengan 4. Berpuasa juga menjadi bagian dari persiapan gereja mula-mula dalam memilih para pekabar Injil. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 2. Tujuan disiplin rohani ini bukan untuk mendatangkan jawaban Tuhan lebih cepat atau membujuk Dia supaya mengikuti rencana kita, melainkan menyiapkan kita untuk melihat situasi kita dari perspektifnya dan bertindak berdasarkan yang kita pahami. Saudara pendengar, puasa memerlukan keinginan kuat untuk mendengar Tuhan, kurun waktu untuk berrelasi dengan Dia, dan kesediaan menjauh distraksi yang dapat menghalangi daya penerimaan kita. Jika gagasan ini mengintimidasi Anda, ingatlah tujuannya. Berpuasa menyiapkan kita untuk makin mendekat pada Tuhan dan menerima penguatan dan pimpinannya.

Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Terpilih. Menurut saya, adopsi adalah salah satu hal yang paling indah dan penuh cinta yang terjadi di dunia yang terkadang menyakitkan ini, yang kita tinggali, di mana seorang anak yang tinggal di panti asuhan tidak memiliki orang tua yang mengasihinya. Namun seseorang datang dan berkata, "Saya menginginkan anak ini sebagai milik saya. Saya ingin menunjukkan kasih sayang kepadanya dan menyediakan kebutuhannya. Saya ingin menjadi ibunya atau ayahnya." Ini adalah suatu hal yang sangat indah. Nah, bila Anda seorang yang mempercayai Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda, apakah Anda menyadari bahwa itu artinya Anda pun telah diangkat menjadi anggota keluarga Allah? Ya, Allah telah memilih Anda untuk menjadi miliknya. Petrus berkata, "Kamulah bangsa yang terpilih, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." 1 Petrus 2 ayat 9. Ketika seorang bayi hadir dalam suatu keluarga, ayah dan ibu harus membawa pulang apapun yang mereka dapatkan, bukan? Mereka tidak akan mengembalikannya untuk ditukar dengan yang lain. Namun dalam adopsi, kita memilih sang anak. Seorang ibu menjelaskan seperti demikian kepada anak adopsinya. "Kebanyakan bayi datang dari perut ibu mereka, namun engkau datang dari hati mama. Anda, sahabatku, datang dari hati Allah." Efesus 1 ayat 5 berkata bahwa Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Dalam zaman Perjanjian Baru, di bawah hukum Romawi, anak yang diadopsi menerima hak penuh dan kehormatan selayaknya anak kandung, sekalipun dulunya ia seorang budak. Bila ia melakukan suatu kejahatan, ia diampuni dan tidak akan pernah dapat dihukum karenanya. Ia menerima satu nama baru. Ia mewarisi harta milik ayahnya, sama berhaknya dengan anak kandung dan tidak dapat dibatalkan sebagai ahli waris. Saat Anda menjadi anak Tuhan, Anda pun menerima hak penuh sebagai seorang anak. Galatia 4 ayat 5. Bila Anda belum memiliki hubungan itu, mintalah Allah untuk menjadikan Anda masuk ke dalam keluarganya. Lalu Anda pun dapat memanggilnya Bapa. Bapa surgawi Anda yang sungguh peduli terhadap Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Doa Malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh Malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Sekalipun pada hari-hari yang paling tidak menyenangkan, janganlah lupa untuk mengatakan, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa." Justru pada hari-hari seperti itu sangatlah berfaedah untuk menghitung semua berkat jasmani dan rohani yang Tuhan telah anugerahkan kepada Anda. Mengucap syukur kepada Tuhan akan membuat hari yang mendung menjadi terang. Tuhan mengizinkan hari-hari yang gelap dalam kehidupan Anda semata-mata untuk menguji Anda, untuk melihat apakah Anda akan tetap setia dalam hal mengucap syukur kepada Dia. Hanya persembahan ucapan syukur sajalah yang berharga di hadapan Tuhan dan benar-benar berarti, karena Anda mengucap syukur selagi Anda bersedih hati.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga, seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Ingat, selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang kamu hadapi akan membuat semakin kuat dan berpengalaman.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ketika Anda melakukan kesalahan, bangsa Israel menginginkan seorang raja sehingga mereka dapat menjadi seperti bangsa-bangsa lain di sekitar mereka. Pada saat itu, mereka adalah teokrasi, yaitu pemerintahan dengan Tuhan sebagai kepala dan hakim untuk menasehati mereka. Namun, sekarang mereka menginginkan suatu monarki, sebab yang lain memilikinya. Seolah-olah mereka sedang berkata, "Allah, engkau tidak cukup baik bagi kami." Tuhan mengabulkan permintaan mereka, namun ia menunjukkan ketidaksetujuannya dengan mengirim hujan badai selama musim tuai gandum mereka. Mereka langsung menyadari kesalahan mereka. Mereka membutuhkan Allah untuk membela mereka dan bukan menantang mereka, karena mereka tergantung padanya bahkan untuk makanan yang mereka makan. Samuel, hakim mereka pada saat itu, membantu mereka memulihkan hubungan mereka dengan Allah. Dan apa yang ia katakan kepada mereka memberi kita suatu teladan bila kita melakukan kesalahan. Pertama, akui kesalahan kita. Mereka berkata kepada Samuel, "Dengan meminta raja bagi kami, kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini." 1 Samuel pasal 12 ayat 19. Langkah kedua, berpalinglah kepada Tuhan dengan segenap hati Anda, sebagaimana Samuel menasehati, "Janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu." Ayat 20. Ketiga, pahami bahwa saat Anda bertobat, Tuhan akan memulihkan Anda. Samuel berkata, "Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya?" Ayat 22. Keempat, izinkan orang Kristen yang dewasa berdoa bagi Anda dan dengan rendah hati menerima pengajaran mereka. Samuel berkata, "Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus." Ayat 23. Kemudian, bersyukurlah kepada Tuhan atas pengampunannya dan bertekadlah untuk melayani Dia mulai dari titik ini. Kata Samuel, "Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu." Ayat 24. Saat kita melakukan kesalahan, itu bukanlah suatu akhir. Bahkan, ia dapat menjadi suatu awal baru bila kita sungguh berpaling kepada Tuhan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Apakah Anda merasa lemah dan tak berdaya? Jika demikian, bersukacitalah akan jaminan Bapa, yaitu kasih karunia-Nya cukup bagi Anda. Kekuatan serta anugerah Allah dinyatakan sepenuhnya di dalam anak-Nya yang lemah. Inilah yang dijanjikan kepada Anda. Oleh sebab itu, bermegahlah oleh karena iman dan anugerah-Nya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Engkau terlalu baik untuk bisa berbuat jahat, ya Tuhan. Dan Engkau terlalu bijak untuk bisa berbuat kesalahan, ya Allah. Ajar kami untuk suatu hari nanti akan memahami segalanya. Dan sementara ini, mampukan kami untuk terus mempercayai.

Ada sebuah kisah nyata yang terjadi, sama halnya seperti yang ada di dalam firman Tuhan. Ada seorang pemuda yang meminta haknya sebagai ahli waris dari bapaknya yang masih hidup. Ia ingin pergi meninggalkan rumahnya untuk berfoya-foya dengan teman-temannya, menikmati kehidupan ini. Pada saat ia telah kehilangan segalanya, pada saat ia tidak mempunyai apa-apa lagi, maka ia teringat akan rumah bapaknya. Terdorong oleh keadaan yang tidak memungkinkan bagi dia untuk tetap bertahan, maka suatu saat ia memberanikan diri untuk menulis surat kepada bapaknya. Di surat itu, ia menuliskan rasa penyesalan yang dalam atas perbuatannya dan mohon ampunan bagi segala kesalahannya. Di akhir dari surat itu, ia menuliskan, "Saya akan menumpang kereta api yang biasa lewat di belakang rumah kita. Apabila Bapak berkenan untuk mengampuni dan menerima saya kembali, maka saya memohon Bapak untuk memberikan tanda dengan meletakkan sebuah bendera putih pada pohon besar yang ada di belakang rumah kita, tempat di mana biasa kita bermain di bawahnya dan melihat kereta api lewat di belakang rumah kita. Maka pada tanggal, hari, dan jam yang telah ditentukan, setelah berupaya untuk mendapatkan sehelai tiket kereta api itu, maka dengan gelisah ia duduk sambil membayangkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Seorang bapak tua yang duduk di depan dari pemuda ini memperhatikan kecemasan dari pemuda yang duduk di hadapannya. Lalu ia bertanya, "Nah, apakah kamu sakit? Wajahmu begitu pucat, keringatmu mengalir begitu deras, dan engkau nampak gelisah sekali." Namun pemuda itu menjawab, "Tidak, Pak, saya tidak sakit. Tapi kenapa kamu terlihat gugup dan cemas sekali?" tanya bapak itu kembali. Akhirnya dengan berlinang air mata, pemuda itu menceritakan segala penyesalannya atas perbuatannya di waktu yang lalu. Dengan erat bapak itu menggenggam tangan si pemuda itu, seakan turut merasakan kepedihan hatinya. Setelah itu si pemuda berkata, "Pak, bolehkah saya minta tolong?" Bapak itu bertanya, "Apa yang dapat saya lakukan untukmu?" Dengan terbata-bata ia berkata, "Sebentar lagi kereta ini akan melewati belakang rumah saya. Saya tidak berani melihat kepada pohon besar yang ada di belakang rumah saya. Untuk itu saya mohon Bapak tolong lihat apakah ada sebuah bendera putih kecil pada pohon besar itu." Setelah beberapa saat, kereta meluncur dengan cepat. Si pemuda bertambah gelisah ketika ia mulai melihat rumah tetangganya. Maka ia berseru, "Pak, beberapa meter lagi kita akan melintasi belakang rumah saya. Bapak akan melihat sebuah pohon besar. Tolong, Pak, lihat apakah ada sebuah bendera putih kecil yang diletakkan bapak saya di pohon itu, sebab saya tidak berani melihatnya." Lalu ia memejamkan matanya sementara kereta meluncur dengan cepat. Setelah beberapa saat, perlahan ia membuka matanya. Ia melihat bapak tua di depannya tertunduk dan menitikkan air matanya. Si pemuda memberanikan diri bertanya, apakah ia melihat ada sebuah bendera putih kecil itu.
Namun bapa tua itu menjawab dengan suara yang bergetar, "Maaf, Nak. Bapak tidak melihat ada sebuah bendera kecil di sana." Maka hancurlah hati si pemuda itu dan meledaklah tangisnya. Namun bapak itu menghampirinya dan memeluknya sambil berkata, "Saya memang tidak melihat sebuah bendera putih kecil di sana. Namun yang bapak lihat, seluruh pohon besar itu tertutup oleh sebuah kain putih yang begitu besar."

ketika kita mengambil keputusan untuk kembali kepada Bapa. Ketika kita mengambil keputusan untuk bangkit kembali dari kejatuhan kita. Ketika kita mengambil keputusan untuk mengambil sebuah langkah kepadanya, maka ia akan berlari 1000 langkah untuk menghampiri.

0: mendengar saudara dalam program Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Sebelum saudara melangkah beraktivitas lebih jauh di sepanjang hari ini, saya mau mengajak saudara dalam program ini untuk menikmati renungan singkat yang sedia saya sampaikan. Sebelum saya menyampaikan renungan ini, mari saya mengharapkan kita bersama memohon pertolongan Tuhan agar lewat renungan singkat ini kita sekalian diberkati Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus, kami memohon kekuatan kuasa Roh-Mu mencama mengurapi setiap kami, agar supaya oleh firman Tuhan yang akan kami dengar bersama, kami memperoleh kekuatan dan berkat-berkat yang spesial di dalamnya. Urapi hamba-Mu, agar apa yang hamba-Mu sampaikan bukan datang dari perasaan, akal, pikiran, dan kekuatan manusia, tapi biarlah kekuatan, kuasa, dan Roh Kudus-Mu yang bekerja, sehingga hamba-Mu diberkati, umat-Mu diberkati, Engkau Tuhan dipermuliakan. Berbicaralah ya Tuhan, hati kami terbuka, telinga kami sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Hari-hari ini kita menghadapi berbagai bentuk tekanan hidup, persoalan hidup. Secara manusia terkadang muncul rasa khawatir, muncul rasa takut, muncul rasa gelisah dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, di kesempatan pagi ini renungan singkatku akan berbicara tentang jalan keluar. Ketika kita menghadapi persoalan, tekanan-tekanan dalam hidup, sebagai orang percaya, sebagai orang yang harus menghadapi hidup ini, kita harus mencari solusi, mencari jalan keluar. Dan renunganku pada kesempatan ini berbicara tentang jalan keluar. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan di saat kita menghadapi berbagai bentuk tekanan-tekanan hidup, yang pasti kita membutuhkan jalan keluar. Apa yang harus kita kerjakan? Yang pertama, supaya kita memperoleh jalan keluar, Mazmur pasal 119 ayat yang ke-105. Untuk memperoleh jalan keluar di tengah-tengah persoalan yang sedang kita gumuli, di tengah-tengah tantangan dan persoalan yang sedang kita hadapi, tidak ada jalan lain. Jelas firman Tuhan berkata, firman itu pelita. Saudara, di tengah kita menghadapi seakan-akan semua gelap, sulit kita menemukan jalan keluar, biarlah firman itu menerangi kehidupan kita. Pasal 119 ayat yang ke-105 berkata, firman itu adalah pelita. Dan ketika pelita itu menerangi kehidupan kita, kita akan mendapatkan jalan keluar. Haleluya, haleluya. Oleh sebab itu, berjalanlah di dalam terang firman Tuhan, agar supaya engkau menemukan jalan keluar di tengah-tengah tekanan hidupmu. Yang kedua, apa yang harus kita kerjakan di saat kita sedang berupaya mencari jalan keluar? Yang harus kita kerjakan adalah berjalanlah dalam kebenaran. Ada banyak orang menghadapi tekanan-tekanan hidup, tapi dia mulai mencari jalannya sendiri. Dia mulai berjalan dengan pikirannya, dia mulai berjalan dengan perasaannya, sudah tidak lagi berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki, yaitu jalan yang benar. Saya akan lalu yakin, ketika saudara berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, saudara pasti akan melihat jalan keluar. Saudara pasti akan menemukan jalan keluar. Saudara akan pasti menemukan hal-hal yang saudara harapkan. Haleluya. Poin yang ketiga, apa yang harus kita lakukan di saat kita sedang berupaya mencari jalan keluar? Apa yang harus kita kerjakan? Berjalan bersama Tuhan. Ini sangat penting. Haleluya. Ini sangat penting untuk kita simak. Ketika seorang pribadi yang bernama Yusuf terus menerus diperhadapkan dengan tantangan, tekanan, terus menerus diperhadapkan dengan persoalan-persoalan yang tidak terbayangkan, tidak tergambar sebelumnya, dia terus berupaya mencari solusi. Dia terus berupaya mencari jalan keluar. Haleluya. Ini kabar baik bagi kita sekalian di kesempatan pagi yang indah ini, yaitu berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, percayalah, jalan keluar sudah pasti menjadi bagianmu. Kalau engkau berjalan bersama Tuhan, percayalah, mujizat-mujizat, percayalah, tangan Tuhan tidak pernah kurang cara untuk melepaskan engkau. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan engkau. Persoalannya, mari kita belajar terus-menerus berjalan dengan Tuhan. Karena ketika kita berjalan dengan Tuhan, firman Tuhan berkata, ungkapan Daud dalam kitab Mazmur 23, dia akan menuntun kita ke padang rumput yang hijau, mata air yang tenang. Pendengar yang saya kasihi di dalam Kristus Tuhan, apapun masalahmu hari-hari ini, mungkin memang terkadang secara manusia susah, berat, secara manusia rasanya sudah buntu, secara manusia rasanya sulit lagi dipecahkan, sulit lagi ditemukan solusinya. Percaya, ketika Tuhan hadir, yakin, ketika Tuhan melangkah bersamamu, saya terlalu yakin, jalan buntu sekalipun di depanmu, Tuhan akan sanggup buatkan jalan yang baru. Haleluya. Jalan buntu, sekali lagi dengarkan ini, jalan buntu sekalipun di depanmu, Tuhan sanggup mengerjakan hal-hal yang di luar jangkauan kita. Ini yang perlu kita renungkan dalam menjalani aktivitas. Jalanilah aktivitas hidupmu dengan mensertakan Tuhan dalam ucapanmu, mensertakan Tuhan dalam tindakan-tindakanmu, mensertakan Tuhan dalam berbagai aktivitas kehidupanmu. Maka di tengah-tengah persoalan, jalan keluar yang kau temukan di dalamnya. Jalan keluar yang kau dapat di dalamnya. Pendengar yang saya kasihi di dalam Kristus, saya tidak tahu persis persoalan apa yang sedang kau alami hari-hari ini. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ketika Tuhan hadir di pesta perkawinan di Kana, akhirnya jalan keluar mereka temukan. Ketika Tuhan hadir di tengah pertempuran yang begitu hebat, mengancam kehidupan Daud, akhirnya Daud menyelesaikannya juga. Daud memperoleh jalan yang Tuhan taruh dalam hidupnya. Dari studio ini, saya mau mengajak pendengar yang sedang mendengarkan siaran ini, mari kita buka hati buat Tuhan. Mari kita izinkan Roh Kudus menjamah hidup kita. Lepaskan pengalaman. Terkadang engkau terlalu memprioritaskan pengalamanmu, kepintaranmu mungkin. Mungkin engkau berpikir, ya cukup apa yang saya alami di waktu-waktu kemarin. Ya, mungkin apa yang kau alami di waktu kemarin, engkau temukan jalan keluar. Tapi terkadang berbeda dengan hari-hari ini. Karena terkadang Tuhan mau kita bukan andalkan pengalaman kita, bukan andalkan kemampuan kita. Yang Tuhan mau kita andalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Kita harus libatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Dari studio ini, Bapa, hamba mengangkat tangan dan berseru bagi setiap pendengar, khusus bagi mereka yang sedang menghadapi tantangan yang sangat serius di hari-hari ini. Seakan-akan jalan keluar sulit mereka temukan. Seakan-akan langkah-langkah mereka buntu kemana-mana. Bapa, hamba berseru dalam nama Yesus, izinkan kuasa mujizat-Mu mereka alami. Izinkan keajaiban-Mu mereka rasakan. Izinkan janji-janji-Mu ya Tuhan menjadi nyata dalam mereka menjalani aktivitas kehidupan mereka. Sehingga lewat kehidupan anak-anak-Mu ada kesaksian-kesaksian yang terjadi. Hamba berdoa yang sakit dalam nama Yesus sembuh di dalam nama Yesus Kristus. Hamba berdoa buat mereka yang sedang lemah di dalam nama Yesus, oleh kuasa firman di pagi ini kau menjadi kuat. Mereka yang sedang mengalami duka cita, biar penghiburan yang sejati dari Tuhan turun menghibur mereka. Mereka yang sedang menghadapi berbagai bentuk problem yang sulit difahami, engkau datang memberikan mereka hikmat sehingga jalan keluar jadi bagian kehidupan umat-Mu di kesempatan pagi ini. Hamba berseru dan memohon dalam nama Yesus. Kami meyakini Hanya bersama Yesus kami dapat menikmati perkara-perkara yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.
1: Anda telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bersama Yesus lakukan perkara besar oleh Pendeta Royke STH. Bagi Anda yang ingin bersama, bersekutu dan bertumbuh dalam iman dan persaudaraan. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kami di 0813-5563-3668, di 0813-5563-3668. Tuhan Yesus memberkati.
2: Halo?
3: Halo Mas Arif.
2: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
3: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit, tapi masih belum sadar.
2: Oh iya, aku kesana.
3: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
2: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
3: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
2: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.
4: Xinian kuai le, gongxi gongxi. Mau angpaunya dong.
5: Yah, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
4: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese. Caicen!
6: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
7: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
6: Oke oke, aku tunggu.
7: Ayo, buruan masuk.
6: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
7: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
6: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
7: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
6: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
7: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
8: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Suprapman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
7: Wah, apa itu MGM, Din?
9: MGM atau Member Get Members Stiena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, Wahid Hasyim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini belajar menghargai perbedaan. Saudara pendengar, akuilah bahwa kita tumbuh sebagai keberagaman. Apa yang kuat pada Anda belum tentu ada pada diri orang lain, dan apa yang lemah pada diri Anda menjadi kekuatan pada diri orang lain. Tuhan menciptakan kita dengan berbagai perbedaan. Oleh sebab itu kita harus bisa menghargainya. Dengan memahami berbagai perbedaan ini, kita akan menghormati orang lain sama seperti Tuhan menghormati manusia yang diciptakannya. Dalam satu tandan pisang, tidak semua buahnya matang secara serentak. Ada di antaranya yang masih berwarna hijau tua. Maka ada kalanya kita harus menyimpannya kembali beberapa saat, menunggu hingga matang semuanya. Pisang yang telah matang dan pisang yang terlambat matang kelak akan memiliki rasa yang sama, yakni memiliki rasa pisang. Dalam hal ini ada satu kata kunci yang pas, yaitu menunggu sampai semua perbedaan itu menjadi lebur. Memang antara manusia dan pisang tidak bisa disamakan. Ada banyak perbedaan yang tidak bisa disatukan dalam kehidupan manusia, tapi yang jelas, kita mengakui adanya perbedaan. Saudara pendengar, adalah bijaksana bagi kita untuk memahami perbedaan di dalam diri sesama kita. Ada orang-orang tertentu yang membutuhkan waktu yang lama untuk mencerna suatu.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Jika Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ancaman terbesar saat ini. Dalam buku yang cukup kontroversial, The Seduction of Christianity, Devan dan T.A. McMahon, penulisnya, berpendapat bahwa kekristenan sedang menghadapi tantangan terbesarnya. Tantangan penerimaan, berjuang untuk menyenangkan orang banyak dengan taruhan integritas imannya. Mereka yakin di sepanjang sejarah ada begitu banyak orang datang kepada nama Yesus, namun hanya sedikit yang benar-benar memahami maknanya. "Tentu saya seorang Kristen, saya bukan Yahudi atau Muslim," jawab seorang pria ketika saya tanya mengenai imannya. Selama hampir setengah abad, komunisme dianggap sebagai ateis, filsafat yang tak percaya Tuhan, menjadi musuh terbesar iman. Namun, 73 tahun sesudahnya, komunisme di negara Uni Soviet tidak lagi menjadi ancaman besar. Benar, Islam agresif menembus negara-negara yang dianggap berhaluan Kristen, membangun masjid-masjid dan sekolah-sekolah, dan mengubah keyakinan beberapa orang Kristen. Namun, Islam bukanlah ancaman terbesar. Filosofi New Age menawarkan penekanan pada perbaikan diri dan kesuksesan. Hal ini menarik bagi beberapa orang. Pengajaran zaman baru atau New Age sebenarnya adalah ajaran klinik kuno, namun diselubungi dengan pakaian baru. Singkatnya, tantangan terbesar kekristenan datang dari dalam, bukan dari luar. Sederhananya, orang Kristen sendirilah ancaman terbesar kita. Jika musuh berasal dari luar, lebih enak karena garis pertempuran terlihat jelas. Karena jelas terlihat siapa kita, siapa mereka. Keadaan menjadi sulit jika musuh berasal dari dalam. Kita tidak mengetahui siapa yang telah menyusup ke dalam dan siapa yang menghitung biaya dan bersedia membayar harga untuk komitmen kepada Tuhan seperti yang dituntut Tuhan dari para pengikutnya. Dalam perjalanan imannya, Chuck Colson telah melewati beberapa medan yang sangat menyakitkan. Dalam bukunya yang berjudul The Struggle for Man's Heart and Minds, di halaman 16, ia menulis, "Musuh ada di tengah-tengah kita. Dia menyusup sangat dalam hingga ke rumah-rumah sehingga tidak ada lagi yang bisa membedakan antara teman atau musuh, kebenaran atau sesat." Saya dapat dengan mudah mengatakan beberapa isu pemecah belah yang banyak dibahas akhir-akhir ini. Pentahbisan wanita dalam gereja, penerimaan kaum homoseksual dalam komunitas Allah, jumlah keluarga yang hancur, penerimaan standar kepemimpinan yang rendah. Namun demikian, semua ini bukanlah masalah yang sebenarnya. Ini semua gejala dari masalah yang lebih dalam. Yakobus, pemimpin gereja mula-mula, menulis kepada orang percaya sejamannya, "Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah?" Yakobus pasal 4 ayat 4. Singkat kata, musuh terbesar kita adalah keduniawian. Namun penggunaan istilah itu juga dapat menimbulkan kesalahpahaman. Bagi kebanyakan kita, istilah keduniawian berarti mentalitas melakukan atau tidak melakukan hal-hal tertentu. Dalam beberapa tahun terakhir, istilah keduniawian itu menyampaikan pola pikir yang mengaburkan garis pemisah antara umat Allah dan orang dunia, iman kepada Injil dan filsafat zaman kini, perbedaan prinsip antara benar dan salah versus pemikiran generasi kita yang mengatakan apapun boleh sepanjang kamu tulus melakukannya. Renungkanlah, saudara. Kapal sepantasnya berlayar di tengah laut, bukan di tanah kering karena angin justru akan menghancurkan lambung kapal. Tetapi juga menjadi masalah besar jika air laut sampai masuk ke dalam kapal. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.